0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan

0: permainan dan mengurangkan masa yang dibajetkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam yang ketiga masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, saya tanya hampa semua. Okey, pagi ni macam mana cerita dia kalau hampa pergi kerja tu, hampa bawa kereta kan mesti macam dalam kereta tu terfikir satu moment macam aku ni dah berapa tahun dah main kerja ni kan. Lepas tu dah berapa gaji pun dah tak terkira dah kan. Gaji pertama mungkin lah kan, seronok dan sebagainya kan. Mai ke satu tahap seronok juga, tapi kita nak tahu juga apa yang membuatkan hampa bertahan dengan kerja hampa lah ni kan. Kenapa sayang kerja tu? Kenapa momen pergi kerja tu tup-tup dah sampai kan 15 tahun 20 tahun, ada juga yang sampai dah pencin lah, nak pencin lah kan, tiba-tiba je. Dia bukanlah tiba-tiba macam mana, dia rasa tiba-tiba, walhal benda tu dia lalui hari-hari kan, hari demi hari macam tu. Tapi bila sampai waktu dah, kan, hari ni adalah ketikan terakhir, punch out dia untuk kerja. Jadi boleh kongsi dengan saya kan, apa yang buat hampa bertahan dan juga sayang dengan kerja hampa lah ni kan. Biasalah dalam setiap kerja mesti dia ada Naik turun dia kan. Ada mood kita okey sikit, ada mood kita tak okey sikit kan. Datang orang tu macam ni, datang orang ni macam ni. Jadi apa yang membuatkan hampa semua bertahan dengan kerja hampa lagi? Cuba main komen. Tak kisah bukan kata kerja yang ya, tak semesti kerja ni kat pejabat, kerja ni kat mana-mana pun boleh kan. Kalau kerja yang dekat tepi jalan, tu kerja kot tu kan. Kerja tu bersihkan kawasan, kerja juga. Kerja dekat bendang, kerja juga. Pasipa hampa sayang kerja bendang tu, boleh kongsi dengan saya. Pasipa kerja jual nasi lemak tu hampa sayang dan juga bertahan dengan perniagaan nasi lemak tu walaupun berpuluh-puluh tahun berniaga nasi lemak tu. Ada yang waris daripada mak dan juga ayah pun, boleh kongsikan dengan saya. Okay, cara mudah saja, boleh tulis ke Facebook Perlis FM dekat www.facebook.com/perlisfm. Boleh juga ke media sosial Perlis FM dekat Instagram, TikTok dan juga anda boleh terus ke WhatsApp Perlis FM di 0174541688. Perlis FM, serasi denganku.

Perlis FM Serasi dengan aku selamat pagi 8.20 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jelain pagi ini. Okey, jadi soalan pagi ni kan, apa yang membuatkan hampa bertahan dan sayang dengan kerja hampa lah ni kan? Okey, ada yang sayang kerja tu pasal dia punya gaji. Okey, itu sebab utamalah. Kerja kadang-kadang dalam tekanan pun, okey, tak apa, berterima sat lah sebab gaji tinggi juga kat tempat tu. Yang kedua mungkin manfaat-manfaat yang diperoleh daripada syarikat tu. Maksudnya dapat macam-macam kan. Kadang-kadang dapat allowance tu, allowance ni. Ada kerja yang dia bagi kenderaan, dia bagi kad minyak kan dan sebagainya. Jadi itu kerja-kerja yang macam tak apa, kita buat kerja-kerja tiba-tiba dah pencin kan. Ada yang sayang kerja pasal circle ataupun persekitaran tempat kerja tu. Ya, seronok pergi kerja pasal kawan-kawan. Gaji okey-okey lah kan, taklah besar sangat tapi okey. Cukup lah makan.

dipikirkan dan apa semua-semua. Jadi pergi kerja tu dalam keadaan yang kondusif, pap, tiba-tiba pencen juga. Okay, itu antara faktor yang berikutnya. Dan mungkin ada lagi faktor-faktor yang macam bila hampa pergi tempat kerja tu, hampa rasa macam suka dengan ialah macam saya tadi, manfaat dia, suka dengan kawasan sekeliling, suka dengan gaji yang ditawarkan. Itulah tiga itulah antara apa perkara yang memainkan peranan untuk anda kekal juga sayang dengan kerja. Oh, satu lagi, boleh saya kongsikan, mungkin ada sebab kerja tu adalah satu keinginan sendiri. Lepas itu satu lagi ni, macam mak ayah kita, mak ayah kita suruh kita kerja tu ataupun suka dengan kerja tu, jadi mau tak mau kita bertahan dengan kerja tu dan kita okay dengan kerja tu. Sebab saya baca dekat thread sebab baru ni, ada seorang budak ni, dia dah kerja dengan private sector, gaji sampai 20-30 ribu sebulan. Lepas tu dia resign, dia berhenti, dia letak jawatan untuk kerja dalam sektor awam. Okay, dia kata sebab dia masuk kerja tu sebab mak ayah dia suruh, kan? Sebab lah kerja agak lebih stabil dan sebagainya. Jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin anda boleh kongsikan dengan saya lah, kenapa anda bertahan dengan kerja anda sekarang dan juga sayang dengan kerja lah ni. Cuba komen dengan saya dekat Facebook, dekat WhatsApp juga, dekat 017-454-1688.

Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Ha, banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Ha, macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis Alam Sekitar Perlis.

Berlis FM serasi denganku. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus layan 102.9 MHz pagi ini dengan saya di Jalan Negeri. Jadi apa yang membuatkan hampa bertahan dan sayang dengan kerja lah ni? Cuba main komen dengan saya. Baik, komen pertama pagi ni saya ada komen daripada sahabat saya Nur Farahiyah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suasana kerja office mate yang dah jadi macam family sendiri lah, kan? Tak ada toksik-toksik dalam kerja, saling membantu, susah senang, suka duka sama-sama. Kerja ni tak ada stres, dan bos silih ganti pun semuanya okey. Masuk kerja sini tak ada rasa nak cari kerja lain. Gaji pun okey, sepadan dengan gaya hidup dekat negeri Perlis ni. Kiranya dari zaman bujang sampai ada anak tiga sekarang ni, gaji mencukupi untuk menampung keperluan anak-anak. Alhamdulillah. Dah 18 tahun dah kerja. Macam-macam pengalaman dapat kutip walaupun bekerja bukan dari bidang yang sama masa belajar di universiti dulu. Alhamdulillah dah tahan dah kan kerja 18 tahun. Wih, lama dah kan. Kalau ikut kata ada baby pada masuk kerja tu, anak dah habis SPM dah. Baik, terima kasih Fayah atas komen yang dikirimkan kepada saya pagi ini. Baik, siapa lagi nak komen dengan saya boleh hantarkan dengan saya pagi ini untuk saya bacakan. Okay, Perlis FM serasi denganku.

Perlis FM serasi denganku. Selamat pagi. Kita ada Arif pagi ni. Assalamualaikum Arif. Ada juga sekali lagi Nufarhia dekat TikTok live. Kita ada Sheila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning Sheila. Daud Hassan, salam dari Kuala Terengganu hadir. Apa abang orang Kuala Terengganu? Nak aku buat leko boleh tak? Okay. Komen seterusnya ini datangnya daripada inilah yang hantar kita ni. Kita ada Kira, Syakira, Syakira Ismail. Selamat pagi Kira. Okey, saya tanya kan, apa yang membuatkan hampa bertahan dan sayang dengan raja hampa lah ni? Cuba main komen dengan saya. Okey, Kira kata pekerjaan kena minat dengan saya. Okey, pekerjaan kena minat dengan saya. Pekerjaan kena dengan minat saya. Okey. Kerja kalau kena dengan minat dan bidang, mestilah sayang kan. Sambung study pun dalam bidang yang sama, tak payah kerja di bawah orang, ada kebebasan sendiri dan boleh susun jadual sendiri. Tapi kena pandai lah susun jadual sendiri tu. Hui, mantap Kira. Kira ni big boss lah, tokel. CEO, sebab ada kerja sendiri, ada syarikat sendiri. Hebat lah Kira. Okay, terima kasih Kira komen dengan saya pagi ni. Lepas tu kita ada komen daripada Syahrul Syahri. Dia tahan dengan kerja dia sebab dia suka dekat bos. Nak tahu juga jantina bos tu wanita ataupun lelaki. Okay, kalau dua-dua pun jam juga kan. Kalau suka kat bos lelaki pun jam juga. Kalau suka kat wanita pun jam juga. Tapi dalam konteks sukanya, janganlah sampai ni kan. Konteks sukanya macam dia mungkin sonok lah, sonok dengan bos dia tu kan. Statement abang ni level Maulana ni, kata sahabatnya. Okay, anda boleh komen dengan saya, kenapa anda bertahan dengan kerja hampa dan juga sayang dengan kerja hampa tu.

Perlis FM serasi dengan ku, selamat pagi. Baik, masih lagi dengan tajuk apa yang membuatkan hampa bertahan dan sayang dengan raja hampa kan? Macam-macam faktor dok ada. Sebab gaji, sebab manfaat yang dapat, sebab persekitaran yang baik. Baik, kita ada Mozani Ridwan pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan saya law ni adalah impian dan harapan arwah ayah dan mak saya. Okay. Harapan ni 20 tahun yang berlalu. Jadi saya teramat sayang pada tugas saya sekarang ni. Jadi Mozani Ridwan yang bertugas sebagai pegawai polis lah ni dekat IPD Marang, kata dia sayang kerja dia tu sebab salah satunya adalah impian dan juga harapan ayah, arwah ayah dan juga mak. Macam saya bang juga tak saat ni kan, bila kita ikut kehendak ibu dan juga ayah, tambah lagi ada sedikit minat, suntikan minat dalam dalam melaksanakan tugasan kita tu, insyaAllah kan kerja tu akan ceria dan juga kekal sampailah ke pencen nanti, insyaAllah. Apapun, hati-hati dalam melaksanakan tugasan, sahabat saya Mozani Ridwan, okay, sebagai pegawai polis tu yang yalah, dia tahu risikonya agak tinggi. Terima kasih banyak-banyak kerana komen dengan saya. Dan saat lagi ni ada beberapa komen lagi yang saya nak kongsikan untuk anda semua. Terus layan Perlis FM serasi denganku. Kita ada Nur Hashimah pagi ni. Selamat pagi.

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerana birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan automotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyeru kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitas semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Perlis FM serasi dengan ku, jangan abaikan pengumuman ini. Okey, pengumuman awam amaran hujan lebat dan banjir kidap berdasarkan maklumat terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, Department of Disaster Prevention and Mitigation DDPM. Beberapa kawasan di Thailand dijangka mengalami hujan lebat bagi tempoh 28 Jun hingga 3 Julai 2026. Jadi keadaan cuaca tersebut berpotensi mengakibatkan banjir kilat, banjir aliran air deras dari kawasan hutan, tanah runtuh serta ombak kuat di kawasan pesisir Laut Andaman. Jadi sehubungan itu, rakyat Malaysia yang berada atau merancang untuk berkunjung ke Thailand, khususnya ke kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, memantau perkembangan cuaca terkini serta mematuhi segala arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand dari semasa ke semasa. Rakyat Malaysia juga disaran supaya mendapatkan perlindungan insurans perjalanan yang bersesuaian sebelum memulakan perjalanan bagi mengurangkan risiko kerugian atau kesulitan yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak dijangka sepanjang berada di Thailand. Di samping itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengelakkan daripada mengunjungi kawasan air terjun, gua, lereng bukit, sungai dan kawasan pantai yang dikenal pasti berisiko, terutamanya sekiranya keadaan cuaca bertambah buruk atau pihak berkuasa tempatan menguatkuasakan sekatan keselamatan di kawasan berkenaan. Jadi bagi memerlukan bantuan konsular, nombor pegawai bertugas, anda boleh hubungi pegawai bertugas duty officer di talian 6681991930 ataupun ambil email ni mwsongkla@kln.gov.my. Ini siaran pengumuman awam yang dikeluarkan oleh Konsulat Jeneral Malaysia Songkhla Thailand menerusi laman rasmi Facebook Wisma Putra.

0: I'm a rock star.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran Anda. Adakah Anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Berlesa Fan, serasi dengan ku nampaknya sampai di sini. Saya bertemu saya dan juga anda dalam Hangat Pagi. Pagi ini, selepas ini anda bersama dengan Lin dalam Hangat Lin 10 pagi sampai 2 petang nanti. Jadi jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Bye-bye semua.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasin.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi untuk semua kawan-kawan yang berada di negeri Perlis, kawan-kawan yang berada di Malaysia semestinya. Luang pada Malaysia pun boleh dengar dah lah ni. Kan, Perlis FM mudah sangat-sangat di hujung jari. Terutama sekali buat kawan-kawan kita yang dengarkan menerusi atas talian lah. Aina.
1: Dan www.rtmclick.gov.com.my.
0: Mantap. Dan seperti biasalah, kalau tadi ni rakan kita dah dah teman kawan-kawan kita semua yang mana duk dengar daripada pukul 6 pagi tadi ni sampai ke pukul 10 di dalam ruangan
1: hingat pagi
0: hangat tu kita
1: hangat kita
0: jadi macam-macam dah yang mana Ryan dah kongsikan bersama kawan-kawan semestinya dan kita harapkan segala perkongsian tu pun bermanfaat dan seperti biasa di ruangan kita yang hangat semestinya hangat lit ni pun
1: semestinya
0: orang kata apa banyak lagi banyak yang juga kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Betul. Jadi terima kasihlah buat rakan tugas yang tadi ni dah teman kita Ryan selama 4 jam dan sekarang kita pula lah Aina teman selama 4 jam daripada pukul berapa sampai pukul berapa Aina?
1: Daripada pukul waktu sekarang ni sehingga ke jam 2 petang saat lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Selama 4 jam lah anda akan bersama dengan kami.
0: Betul. Dan seperti biasa juga kita nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan di ruangan MCR kita. Dan juga rakan-rakan di stesen pemancar yang mana dalam memastikan juga siaran kita ni sentiasa
1: terbaik.
0: Tak kalah tidur kan. Jadi di mana pun kawan-kawan kita doa-doa terima kasih masih lagi terus mengekalkan frekuensi 102.9 MHz.
1: Terima kasih
0: menjadikan Perlis FM juga sebagai peneman.
1: Nombor satu.
0: Nombor satu orang kata. Tak
1: dia boleh.
0: Mirun lah selalu duk ulang ayat tu. Geram kita ni kan. Kau mana pun geliau Pak Hang. Nombor satu.
1: Nombor satu.
0: Takkan tidak kan. Dan seperti biasalah, kita pun tetap mengharapkan kawan-kawan yang mungkin tak sihat ke Aina no. Maklum lolo ni musim macam-macam kan.
1: Kalau sat hujan, sat panas. Cuaca tak menentu sekarang.
0: Cuaca tak menentu. Jadi kadang-kadang tu antibody badan kita ni dia tunggang terbalik.
1: Betul.
0: Dia dah tunggang terbalik tu. Jadi kita harapkan untuk jam yang pertama ni anda terus kekal bersama dengan kami berdua dalam hangat lead. Pastinya yang hangat.

0: FM serasi dengan ku Aina Law ni pun dah pukul 10.22 minit pagi dah Aina. Dan ya, kita harapkan kawan-kawan kita ni masing-masing pakat mandi dah kan, pakat makan dah, pakat minum dah kan. Maklumlah sebab saat lagi ni dia pun pakat-pakat nak uruskan tugasan-tugasan hakiki, ada yang kena dengan deadline kan, belakor-belakor banyak sangat-sangat untuk urusan hari ni. Tapi itulah, pukul 10.23 minit pagi ni sama-samalah kita nak nantikan juga sinar duha. Okey, semestinya yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua kawan-kawan kita. Maklumlah dalam kesibukan kita ni, kita tetap kena kembali
1: ke hakiki
0: ataupun ke akar tunjang kita. Nah, buat kawan-kawan kita juga yang hantar di ruangan WhatsApp konti, anda masih boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kita. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan di talian
1: di 0174541688.
0: Mantap Aina. Dan seperti biasalah, sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan juga segala kiriman anda. Dan untuk rakan-rakan yang mana orang kata ternanti-nanti lagu FYP apa pula hari ini, sekejap lagi kita akan dengarkan bersama. Terus dengar
1: Perlis FM
0: serasi denganku.

0: suara satu jiwa.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: 10.41 minit pagi. Alhamdulillah selesai Sinar Duha kita. Yang dibawakan khas oleh Perlis FM. Serasi denganku. Terima kasih juga untuk rakan-rakan. Di ruangan WhatsApp konti kita ada Mr. D.
1: Hai, Mr. D.
0: Ya, dia pun kata Assalamualaikum. Selamat pagi juga untuk Lin. Dan dia tertanya-tanya. Sad hero dia kata. Oh, sad gi dia dengar. Macam sebut Aina. Adakah Aina dan Shiro ni orang yang sama katanya? Apapun dia ucapkan sihat, semoga sihat selalu di samping tugasan-tugasan pagi ni. Dan Alhamdulillah dengar suara dua hari ni DJ yang berkonti memang hangat lit-lit selalu. Betul. Katanya. Dan seperti biasalah kalau dengan Mr. D ni dia akan minta lagu orang kata apa, lagu daripada kumpulan Alpha
1: Kegemaran.
0: InsyaAllah lah. Saat lagi kita akan cuba selitkan lagu Kegemaran. Kan? Jadi macam mana ni? Shiro ke Aina lah ni?
1: Sekarang ni dia macam ada peralihan nama.
0: Ada peralihan. Sekarang dia bukan takkan ada peralihan cuaca. Rupanya
1: nama pun kita ada peralihan juga. Kita cuba dengan Shiro pula dah.
0: Shiro pula lah, boleh. Tak ada masalah. Shiro ke Aina ke? Orang kata apa?
1: Orang yang sama juga.
0: Orang yang
1: tetap
0: sama
1: cantik.
0: InsyaAllah.
1: Tetap manis.
0: Nanti Zat tengok cuaca tak di luar tu. Risau kita bukan bersepo kan. Elok-elok ceroh kukuk melu.
1: Okey, kita cuba Shiro lah
0: Shiro. Boleh lah
1: Boleh lah kan?
0: InsyaAllah. Apa pun kita doakan yang terbaik lah untuk Shiro. Orang yang sama tak? Dia masih lagi tak mendapat jawapan. Belum lagi. Tak apa, tak apa.
1: Sama.
0: InsyaAllah.
1: Jawapan kan? Dia masih sama.
0: Terima kasih juga untuk Haida daripada Kampung CEO. Katanya selamat pagi-pagi untuk dua-dua orang DJ yang sekarang ni berceloteh.
1: Selamat
0: pagi-pagi lah untuk Haidar juga. Haida ni dia duduk dekat Tambun Dulang. Kampung CEO. Terima kasih orang Kampung CEO dengarkan Perlis FM. Orang berseri dengar Perlis FM. Semua mata-mata.
1: Terima kasih diucapkan.
0: Untuk edisi hari Selasa kita 30 Jun 2026, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan seperti biasalah, selesai je Sinar Duha, ada dah rakan-rakan kita yang mana minta request lagu-lagu kegemaran dia. Boleh, tapi sat lagi lah. Sebab apa? Kita nak menuju ke ruangan lagu-lagu FYP insyaAllah. Dan buat anda semua, kita harapkan terhibur dan selamat bertugas juga. Yang mana mungkin baru masuk kerja, bertukar shift lah orang kata. Apapun kita harapkan moga dipermudahkan dalam segala urusan. Moga terbaik untuk hari-hari kita yang seterusnya. Terus dengar
1: Perlis FM.
0: Serasi.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Mana
1: jalan
0: ada
1: pelan-pelan.
0: Orang kata pelan pun tak pelan sangat lah no? Daripada pelan baik turun tolak tu.
1: Yang penting mula dari bawah dan ada proses-proses dia untuk naik.
0: Iyalah, baby pun kalau baru dilahirkan bukan boleh terus berlari kan. Koho-koho deh. Orang kata dia kena pelan-pelan apa-apa pun, jangan duk celapuk sangat. Kalau celapuk dah, dia kena timpa pun dah. Kan? Okay. Jadi kalau kita pelan-pelan ni, dia tempo tu taklah berapa sakit sangat kan. Orang kata pun sedang-sedang. Pelan sangat tidak kan. Derah sangat pun tidak.
1: Sedang-sedang.
0: Sedang-sedang. Koho-koho lah.
1: Koho-koho.
0: Alhamdulillah.
1: Okey.
0: Mak Tolong ni kita nak kongsikan apa dengan kawan-kawan kita ni, Aina.
1: Okey, baik.
0: Shira.
1: Shira.
0: I'm so sorry.
1: Sorry kali Shira, okey?
0: Okey, InsyaAllah. InsyaAllah kita cubalah. Okey, teruskan.
1: Shira
0: Gen Z. Maklulah, ingat dia seorang Gen Z. Okey, teruskan.
1: Hari ni 30 Jun 2026 dan betul? Esok kita akan masuk ke bulan Julai kan?
0: Betul.
1: 1 Julai. Jadi ada apa untuk di bulan Julai ni?
0: Ada apa?
1: Ada, kita ada subsidi. Bermulanya subsidi di sale. Di bawah program Budi Madani di seluruh negeri, negara lah Malaysia lah kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi harga subsidi untuk diesel ditetapkan pada RM2 sekupang seliter.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk warga negara yang layak. Jadi had kelayakan subsidi adalah sebanyak 200 liter sebulan. Jadi dia cara dia sama saja macam dengan Budi yang Budi Petron lah.
0: Petron.
1: Hak sebelum ni sekarang dia sama saja. Ada IC apa semua tu
0: kena guna yang tu lah.
1: Untuk kita nak gunalah minyak subsidi tu.
0: Betul. Dan tarikh-tarikh penting macam apa, semakkan kelayakan permohonan kota tambahan semua tu lah. Boleh dibuka juga di laman web di www.budimadani.gov.my atau terus je ke kaunter LHDN.
1: Kan?
0: Jadi kita harapkan juga dengan orang kata apa,
1: adanya inisiatif ini dapatlah dipermudahkan urusan semua.
0: Betul. Ya Allah, orang katakan semuanya di hujung jari, semuanya nak kena guna minyak. Kan? Mau tak mau tu orang kata apa, benda kegunaan, keperluan. Sat lagi kot memang betul kan, hang kena turun tolak kereta tu.
1: Okey,
0: baik kawan-kawan, waktu lor ni pun dah semakin menghampiri ke pukul 11 minit pagi.
1: Ya, kita pun sudah hampir memasuki jam yang
0: kedua. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana ternanti-nanti lagu-lagu Korea sarang hit lagi, kita akan sama-sama dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di frekuensi 102.9
1: MHz.
0: Ini dia Gelato daripada Alpha untuk Mr. D dan semua kawan-kawan. Terus dengar.

0: Dia ada objection. Adakah yang nak objection dengan kita ni? Jadi kita harapkan jangan objection banyak sangat. Yeah. Kan? Ini apa sikit, terang sikit je objection.
1: Object. Object list
0: dia dah kali tu. Tapi pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan semua sebelum kita ke ruangan Sarang He, kawan-kawan.
1: Lagu-lagu Korea.
0: Saat lagi ni ada lagi hebahan yang menarik yang kita nak kongsikan, di mana isu yang tengah hangat ni, Aina. Yeah. Tapi kita tak mau jawab lagi lah waktu lah ni. Kita nak dengarkan dulu resam Pak Belalang dan juga dengan orang kata apa? Ruangan Sarang He.
1: Sebab kita layan dulu.
0: Kita orang kata apa, ambil napah dulu. Kita nak tengok nak jadi kok mana pula. Sekejap lagi ni saya kita akan kongsikan bersama dengan anda hebahan ataupun perkara-perkara isu yang tengah hangat.
1: Semestinya di
0: Hangat Lee.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Ya,
3: hangat.
2: Ya, isu yang tengah hangat. Apa yang tengah hangat waktu law ni, Syira? Nampak aku ingat dah.
4: Baiklah, kita ada berita lah kan. Yang agak sedih. Yang mana?
2: Apa tu?
4: Ada pasangan suami isteri ni dikejarkan ke hospital sebab tersalah makan cendawan yang beracun.
2: Kan kesiannya, ya Allah. Moga orang kata apa, yang mana ditimpa musibah tu sentiasa dipermudahkan dalam segala urusan hendaknya. Maklumlah dari segi bab makanan ataupun tumbuh-tumbuhan ni semuanya di luar jangkauan kita. Dia bukan setakat kata tumbuh-tumbuhan. Kalau sebelum ni pun ada juga insiden yang mana meninggal disebabkan ada pasangan yang makan ikan.
4: Ikan?
2: Ikan duri tu.
4: Jadi memang
2: beracun. Ikan duri tu memang beracun. Tapi ada yang mengatakan boleh dimakan. Tapi itulah benda yang macam dari segi soal bab makanan ataupun tumbuh-tumbuhan ni ataupun haiwan ni ada macam-macam passion.
4: Dan cakap pasal cendawan ni, ada juga tips-tips lah kalau kita nak makan cendawan ni.
2: Okey, apa tu?
4: Pertama
2: macam menakutkan je.
4: Okay, pertama jangan sesekali petik.
2: Jangan petik
4: kalau tak pasti. Kalau kita tak tahu cendawan tu jenis apa, spesies apa cendawan tu, elakkan daripada petik dan makan.
2: Orang kata apa, dia macam elakkan daripada petik, dia macam elakkan daripada bercakap, berkongsi kalau tak pasti.
4: Iya, betul.
2: Okay, jadi teruskan.
4: Teruskan, okay. Beli daripada sumber yang dipercayai, yang macam yang dijual dekat pasaraya ke, di nat-nat ke.
2: Memang dah, memang kita memang sinonim lah. Katakan kebiasaan.
4: Dan orang ingat cendawan ni kalau kita masak, racun itu boleh hilang.
2: Tu dia.
4: Sebabnya kalau masak cara rebus ke, goreng ke, panggang ke, tak semestinya racun tu akan hilang.
2: Ya. Orang kata lagi, apa lagi yang boleh dikongsikan? Yang itulah lebih kepada itu. Tapi itulah
4: kesimpulannya, kena hati-hatilah beli daripada sumber yang dipercayai. Ambil daripada sumber yang dipercayai.
2: Betul. Dan kita juga, orang kata apa, sebenarnya dalam ciri ataupun fizikal yang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk memastikan cendawan liar ni selamat dimakan tu pun sebenarnya tak ada. Kalau untuk makluman kita bersama kan, yang mana orang kata menjadikan cendawan tu agak bahaya, dan kerana spesies dia tu beracun dan boleh dimakan, antara dua tu dia hampir serupa. Kan, nak kata nak kata tudung dia tu, tudung lah orang panggil, macam tudung saji tu kan,
4: bumbung dia,
2: bumbung dia tu, bentuk dia lebih kurang, dia tak ada bentuk minangkabau, tak ada cendawan ni, tak ada payung, lagu tu dia pun ada insang yang sama. Kan? Jadi untuk kita bezakan antara yang boleh dimakan dengan yang beracun ni, dia agak sukar sikit. Tapi pun macam yang Syira katakan tadi, cendawan yang biasa dimakan tu semestinya yang sinonim kita nampak jual di pasar raya ataupun pasar-pasar nat-nat yang ada tu, seperti yang kita kenai cendawan tiram, cendawan butang, cendawan citake, cendawan enoki. Jadi selain daripada cendawan-cendawan hak yang Lin sebut tadi tu, orang kata apa, kita nanti orang kata tak kena beli lah. Beli mana kita kenal sudah. Hak yang kita kenal tu
4: makan
2: pun,
4: hak kita boleh makan. Hak kita tahu tu sudah.
2: Pasal yang kita beli, yang kita kenal tu pun tak tahu halau masuk elok lagi. Tambah hak yang kita tak hati tu.
4: Senang tapi, contoh, kalau rasa ragu-ragu, jangan makan.
2: Jangan makan. Kan?
4: Tapi memang kalau enoki tu kena.
2: Dan sesetengah orang ni, dia lebih suka ambil yang fresh. Kononnya nak kutip di busuk-busuk, di kampung-kampung. Maklumlah, selepas hujan kan, pepatah ada mengatakan. Tahu, masuk pepatah pula.
4: Boleh
2: belakang. Pepatah mengatakan, selepas hujan tumbuhnya cendawan. Kan, cantah sekali, tumbuh lagi. Cantah pula, tumbuh lagi. Jangan, kawan-kawan. Jangan duk amalkan sangatlah. Boleh nak ambil. Tapi pastikan anda memang kena kenai, kenai betul,
4: betul-betul kenai.
2: Ataupun memang anda duk petik kat busuk tu saja. Kan? Sebab ada juga yang mengatakan kalau buah ke ataupun tumbuh-tumbuhan tu monyet ke pi makan, makna kata kita pun boleh makan. Dok, dok, jangan. Jangan percayai benda-benda itu ya. Sebab kita punya dalaman kita tak sama dengan haiwan. Kena tahu jugalah benda-benda lagu tu kan. Sebab nak kata dari segi warna, ada je cendawan yang beracun tu warna yang sama dengan cendawan yang boleh kita makan. Kononnya dia kata, orang tengoklah dia punya lentik tu pi lagu mana. Dok, dok, dok. Hak yang beracun pun dia lentik elok pasal dia nak panggil orang.
4: Mainlah makan aku.
2: Mainlah makan. Ada juga yang mitos yang mengatakan tengok juga orang kata bentuk tudung dia, tengok juga saiz dia lah, cincin lah, apa balok. Tak payah, tak payah, tak payah. Kalau tak pasti macam yang Syirah katakan tadi, jangan duk gagah.
4: Beli kat tempat yang kita percaya.
2: Beli yang kita tempat yang kita percaya. Dan kalau kita jumpa sekalipun apa cendawan tu dia tumbuh elok, kita pun nampak macam comel.
4: Jangan terpedaya.
2: Jangan terpedaya ya. Yang indah itu kadang-kadang membawa bisa yang amat mendalam. Betul. Dia pasal kan? Jadi kepada semua kawan-kawan, ingat bila dah kena racun ni, kadang-kadang orang kata apa, ubat-ubatan tradisional ni pun tak mampu nak lawan. Jadi jangan duk gagah nak jadi Tok Nujum. Jangan duk gagah nak jadi nidak. Jangan kalaulah pula apa akan terjadi kalau kita termakan, pastikan kita simpan cendawan
4: yang cendawan
2: kita,
4: tu
2: yang kita makan tu untuk kita bawa ke hospital.
4: So jadi pihak hospital tu boleh kena pastilah racun apa.
2: Betul.
4: Daripada cendawan apa.
2: Betul. Lagu tu cerita dia. Dan orang kata apa, apa pun moga dipermudahkan juga dalam segala urusan. Tak kira lah kita kenai ke tak kenai ke, kena betul-betul. Kadang-kadang orang ni Evan pula Hero, dia pun nak makan, dia pun snap dulu. Dia pun tangkap gambar, dia pun masuk dalam Google.
4: Ni boleh makan
2: boleh
4: ke
2: makan tidak? Dia pun tak tahu. Kata kadang-kadang hak Google tu pun orang juga yang di belakang dia yang tolong ni. Jadi janganlah. Kata apa, walaupun benda tu di hujung jari. Sebab apa, nyawa tu hanya ada satu, tak ada lagi dah pengganti. Okey, banyak lagi benda-benda yang panas yang kita nak kongsikan bersama dengan kawan-kawan kita.
4: Terus
2: semestinya hangat lead
4: Rizal FM
2: serasi dengan kau.

0: eh.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: kirim lagu.
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih bonus emang pun boleh.
2: Jom WhatsApp di 7 0174541688.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep

0: Orang kata jangan duk benci sangat nanti ni jatuh cinta. Jatuh tersayang balik dia dah kali tu. Tapi kita tak dusta punya untuk kawan-kawan semua. Yang mana bintang kecil kembali membuka tirai dia. Jadi kepada semualah kawan-kawan yang memiliki anak-anak yang berbakat. Jangan lepaskan peluang. Sekiranya anda memiliki anak-anak yang berbakat berumur daripada 8 hingga 12 tahun untuk menyertai sesi uji bakat RTM Bintang Kecil 2026. Manalah tahu kan, mungkin anak-anak kita yang mana kita tengah duk mencari ni bagi mewakili negeri Perlis untuk ke peringkat seterusnya. Bermula 10 Julai 2026 yang jatuh pada hari Jumaat. Pukul 8.30 minit pagi hingga ke pukul 5 petang. Lokasinya di mana pula, Syirah?
1: Lokasi di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga, Perlis.
0: Betul. Dan bila nak dapatkan borang pendaftaran tu, mereka kena walk in ke sini lah. Waktu tu baru akan diberikan. Dan syarat-syarat dia seperti biasa lah. Berumur 8 hingga 12 tahun, warga negara Malaysia, kena bawa sendiri minus one. Dan berbentuk pen drive tu. Dan bonus lah kalau anak-anak kita tu boleh menari.
1: Dan jangan lupa bawa sekali My Kit. Untuk kita daftar. Kan? Itu penting.
0: Yang tu penting lah untuk menyatakan kita tu anak warga negara Malaysia.
1: Dan juga gambar penuh berukuran 5R. Dan borang penyertaan
0: akan diberikan.
1: Akan diberikan semasa pendaftaran.
0: Betul. Dan boleh memakai pakaian mengikut tema lagu tu ataupun sesuailah dengan usia kanak-kanak. Lagu tu cerita dia. Jadi daripada law ni, tumpang masa tu ada lagi tu, bolehlah berlatih.
1: Betul. Ni untuk nak berlatih menari ke menyanyi semua dan
0: ni untuk anak-anak yang mok pok mana yang berbakat. Sabang.
1: Bagi bintang kecil dulu.
0: Bintang kecil
1: bintang
0: kita
1: besar
0: habis.
1: Besar kita tunggu, Sat.
0: Bintang besar nanti, Sat. Tengah duk susun atok. Lagi tu cerita dia. Kan? Okey, untuk pertemuan kita di hari Selasa ni, 30 Jun 2026. Seperti biasalah, kita di ruangan hangat lit semestinya. Banyak perkara lagi yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Apapun, kita nak ucapkan juga terima kasih buat peniaga-peniaga kecil kita. Premis-premis perniagaan, klinik-klinik kesihatan.
1: Station minyak.
0: Betul. Di hospital-hospital kan, di pos-pos kawalan keselamatan juga. Terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz ini berlegar-legar di sekeliling anda.
1: Terima kasih.
0: Dan kita harapkan anda terus kekal setia hingga ke pukul 12 tengah malam tengah ni baru kita tutup kedai. Cuma kita ajalah sampai pukul 2 petang. Apa pun terus dengar
1: Perlis FM.
0: Selasi dengan tu. Selamat.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Ya, rugi sangat kalau kawan-kawan tak buat turun RTM klik sebab semuanya di hujung jari dan ianya benar-benar berjuma.
5: Betul. Rugi sangat.
4: Rugi sangat. Jadi apa cerita pula tentang bola ni, Syira?
5: Bola pula dah.
4: Bola pula dah.
5: Baik, untuk berkaitan dengan bola Piala Dunia 2026 kali ini, kita ada kejutan yang agak terbesar lah. Mana negara Paraguay mencipta kejutan terbesar apabila berjaya menyingkirkan juara dunia 4 kali Jerman menerusi kemenangan 4-3 dalam penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pada aksi pusingan 32. Dan keputusan ini menyaksikan Jerman tewas buat kali pertama dalam sejarah penentuan sepakan penalti di Piala Dunia dan sekaligus menamatkan impian untuk nak melangkah lebih jauh.
4: Alamak,
5: adakah cerita Jerman sudah tamat?
4: Tak tahu lagi apa nak jadi. Maklumlah bola itu bulat, kawan-kawan, seperti dunia yang sentiasa berputar. Ada waktu kita di bawah, ada waktu kita di atas. Tapi bila kita di atas, jangan lupa kita akan jatuh juga ke bawah. Lagu tu.
5: Jadi pada peminat-peminat Jerman,
4: jangan riau lagi.
5: Jangan riau lagi. Sokong kumpulan yang masih ada potensi untuk menang.
4: Dia ada. Mereka ni duk pemain pula. Bukan pemain. Kita baca. Kita baca benda-benda yang penting macam ni. Kita kena baca. Maklumlah demam bola masih hangat diperkatakan. Dan apa pun, terima kasih juga untuk Kak Razma saat kita. Katanya salam Lin dan juga Aina. Bukan Aina hari ni, Syira. Syira pula Kak Razma. Katanya selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk Kak Razma kita dan semua kawan-kawan. Katanya dah makan ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah sempatlah juga. Orang kata apa, alah-alah perut.
5: Boleh lah.
4: Habar rasa-rasa. Katanya semoga DJ berdua gembira selalu dari Kak Razma, dari Berseri katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mr. D. Katanya suka sangat dengan cara DJ berdua tadi ni terangkan, orang kata apa, mengenai cendawan.
5: Cendawan.
4: Dia kata mudah difahami.
5: Ya, kan? Betul.
4: Jadi orang kata apa, ambil cakna lah kan, untuk semua kawan-kawan.
5: Semestinya topik hangat.
4: Ya. Di Perlis FM. Takkan tidak kan?
5: Takkan tidak.
4: Dan Waktullah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.46 minit pagi. Dan seperti biasalah, saat lagi ni tepat pukul 12 tengah hari. Okay. Kita akan sama-sama terbang saat ke kota media untuk kita ikuti berita ringkas menerusi National FM.
5: National FM, betul.
4: Dan kemudian kita akan kembali semula. Oh, dia macam main bola sepak.
5: Ya.
4: Kan, dia kelecah.
5: Kita akan kelecah kembali semula dan menyamakan gol.
4: Ya, untuk jam yang seterusnya. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa.
5: Teruskan bersama dengan Perlis FM.
4: Sorasi dengan ku.
6: We are ready.
7: We are ready.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan lawan

0: mempercepatkan tempo permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Satu suara, satu jiwa.
1: Hangat ni.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kendar rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mikat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
5: Tak perlu Encik. Nombor mikat saja dah cukup.
4: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
6: Boleh Cik.
4: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
6: Tak perlu Cik. Hanya perlukan mikat saja.
7: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: untuk gali lagi ke mana-mana. Pasal banyak lagi Lin dan juga Shira akan Shira terus teman anda hingga ke pukul 2 petang.
1: So macam semangat bila semangat. Sebut Shira.
0: Shira, yes. Dia macam Shira.
1: Shira.
0: Ya, dah kali tu. Apa pun untuk pertemuan kita di hari Selasa 30 Jun 2026. Kita berada di akhir bulan dah. Orang kata pejam celik, pejam celik. Saat saja masa tu berlalu dan ingat kawan-kawan. Masa tu takkan tunggu kita. Jadi isilah masa itu dengan sebaik-baik mungkin dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Betul dan sekali. Terus juga ikuti kita berdua, bukan tak kita berdua, ramai lagi,
1: Di Perlis FM ni. Untuk waktu ni ikuti kita berdua
0: Ikuti kita berdua lah di Perlis FM ni menerusi frekuensi 102.9 MHz dan juga di atas talian RTM Click dan di semualah platform media sosial Perlis FM yang mana anda juga boleh terus follow, like dan juga share perkara-perkara yang bermanfaat. Dan ruangan WhatsApp konti kami pun masih lagi terbuka untuk semua kawan-kawan, tak pernah tutup. Dan sekiranya anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang pun boleh hantar mai. Nampak dia banyak kan? Tapi sayang tu biar satu. Yang lain-lain tu duri kawan-kawan.
1: Ter tu biar panjang.
0: Ter tu kan? Ya biasalah ter kan? Nak buat macam mana dia pun kata. Jadi kita maklum siap-siap. Ter tu biarlah satu kot mana pun. Jangan duk banyak-banyak sangat pun. Duri semua tu. Dan sekiranya anda nak buat ucapan yang tersayang, nak kongsikan info-info, pastikan yang sahih dulu. Di ruangan WhatsApp konti kita di
1: 017 454 1688.
0: Mantap. Saat lagi ni untuk jam yang ketiga kita ni, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan kawan-kawan. Dan kita pun ada di ruangan live TikTok Perlis FM.
1: Sekarang live TikTok sedang beroperasi.
0: Boleh
1: mai dah.
0: Boleh masuk mai dah. Macam law ni, Abang Din daripada Taiping kata comel selalu. Takkan tidak kan. Tambah pula ada Syirah, ada comel selalu. Katanya Abang Syafiq pula katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya lama tak kelih. Takkan tak kelih lagi tahun ni. Ada insyaAllah. Siak Afif ada ambui. Dia jadi tok siak pindah. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofi 86 pun bersama dengan kita katanya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh siap kita Afia ada nak tengok DJ baru mana
1: DJ
0: dia
1: baru.
0: Yang Sat Aina Sat Shiro tu. Takkanlah tidak kan. Jadi pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan untuk jam yang ketiga ni Aina.
1: Shiro.
0: Jadi kita harapkan anda semua terus kekal dan terus setia di Perlis FM.
1: Serasi dengan

0: jangan.
1: Panas.
0: Jangan disambung. Tak lagi hujan. Walaupun selalu.
1: Sudah. Jadi. Kita nak hangat, bukan hujan.
0: Nampak? Apa pun, terima kasih juga untuk Ezra Yaakob. Katanya assalamualaikum pada DJ yang bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada juga Cik Ismail Rashid kita. Katanya hai salam adik Perlai Safam. Tengah hari ini sangat ceria semua. InsyaAllah Allah bagi ceria. Again, Abi Zubaidah juga bersama kita. Assalamualaikum. Hai Laling.
1: Hai darling.
0: Okay, terima kasih. Kawan-kawan pun boy lah bersama kita kan. Ada juga kawan-kawan kita di ruangan live TikTok waktu lalu ni daripada Aceh. Terima kasih orang Aceh pun bersama kita. Yanti, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lin tak keseorangan tau kawan-kawan. Lin bersama dengan Shira. In the house.
1: Shira. Kan?
0: Dia dah kali tu. Jangan mula sekali lagi jadi tak ketahuan. Apa pun tujuan kita tetap satu, yang mana kita nak kongsikan bersama dengan kawan-kawan semua info-info yang penting, info-info yang bermanfaat hendaknya. Dan kita harap pun apa yang kita celotehkan ini memberi banyaklah manfaat buat semua.
1: InsyaAllah.
0: Macam waktu lah ni seperti biasalah, sebelum kita ke ruangan tudung saji. Kita akan kongsikan bersama dengan rakan-rakan tentang hari ini, yang mana kita nak kongsikan mengenai serangan jantung. Kadang-kadang kan kita ni dok rasa macam ada je yang tak selesa pada tubuh badan kita. Betul. Kan, dan selalunya kita akan anggap perkara yang pertama sekali adalah angin. Semua salah angin. Keras semua. Tak ada angin pun hampa cakap. Kan, dah ada angin dia masalah. Kan. Dan ataupun kita akan kata badan kita penat lah. Orang mungkin penat kan. Selalunya macam tu lah. Kan, kita assume awal dia tu macam tu. Tapi ingat kawan-kawan, jangan terlalu cepat membuat andaian. Kerana ianya juga boleh menjadi satu petanda serangan jantung. Kan. Dan antara yang mana kita perlu ambil perhatian adalah rasa sakit ataupun tekanan di bahagian dada. Sakit yang mana dia merebak juga ke bahagian bahu, seperti di lengan kiri ataupun leher ataupun di rahang. Kena tahu juga, jangan duk kata oh sakit rahang ni, gusi bengkok lah.
1: Jantung ni.
0: Dia ialah sistem badan kita kan, dia ada urat kan yang menjalar kan, apa semua tu. Benda-benda itulah yang akan menjadi petunjuk atau petanda awal. Yang mana ada juga yang akan mengalami sesak nafas, berpeluh, rasa sejuk. Tengah duduk sejuk pun dia boleh berpeluh. Kan, loya, pening ataupun badan tiba-tiba rasa macam lemah sangat. Dan selain pada tu, mungkin ada yang Syira kita nak kongsikan.
1: Untuk langkah pencegahan.
0: Mantap juga tu pun.
1: Untuk serangan jantung ni adalah langkah pencegahan dia. Yang mana mestilah amalkan pemakanan yang seimbang.
0: Betul.
1: Banyakkan makan buah-buahan, sayur-sayuran. Contoh sayur bayam ke timur, yang tu baik untuk kesihatan jantung. Buah-buah seperti apple, orange, limau pun juga baik untuk jantung. Sedap dan sihat. Selain tu boleh juga lakukan aktiviti fizikal. Berjalan ke, orang kata brisk walk jogging secara perlahan tu pun dah okey.
0: Kan, janganlah sampai tak bergerak langsung.
1: Betul. Jangan duduk je. Kena ada juga
0: tu bukan senaman. Takat serangan jantung kawan-kawan. Dia boleh serangan bertubi-tubi.
1: Last sekali, angin juga yang disalahkan.
0: Angin juga
1: yang
0: disalahkan. Dan dalam masa yang sama, kita juga boleh mengurangkan lagi risiko serangan jantung ni. Selain daripada kita kekal aktif, jaga pemakanan kita yang seimbang. Kalau boleh tu, kita kurangkan merokok. Dan kita juga kena kawal tekanan darah,
1: gula, yang tu paling penting.
0: Dan juga kolesterol.
1: Tekanan darah tu sangat penting. Sebab sangat mempengaruhi badan kita ni.
0: Betul.
1: Darah tinggi sangat pun tak boleh. Rendah sangat pun tak boleh.
0: Betul. Jadi jangan duk salahkan daging pula. Dah boleh makan daging tu kan, dia makan sampai tak puan pisak. Lepas tu dia duk salah daging ni punya punca. Kan, sedangkan kita yang mengambil secara berlebihan. Dan kalau boleh tu, kita lakukanlah juga pemeriksaan kesihatan secara berkala. Dan sayangi jantung kita. Tak kira muda ke ataupun dah berusia lah ni, kita boleh kena serangan jantung. Jangan kata aku muda lagi. Tak.
1: Sebab ni penyakit ni memang tak kenal umur dah.
0: Dia tak kenal lah. Dia ikut dan.
1: Betul.
0: Kau tak jaga, aku datang. Dan ingat, orang kata apa, kesihatan juga adalah pelaburan yang paling berharga untuk diri sendiri dan juga insan yang kita sayangi, kan. Ingat juga, kerja ni kita boleh cari, tapi harta dan harta pun kita boleh kumpul, tapi kesihatan ataupun nyawa, tiada galang ganti. Okey, jadi jangan abaikan isyarat yang diberikan oleh tubuh badan kita. Kok mana pun, itu adalah satu tujuan dari kami di Perlis FM. Serasi dengan kau.

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: di Hangat Lead. Lin dan Syira masih Syirah lagi teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Ya, baiklah kawan-kawan. Waktu long ni pun seperti biasa, kita akan orang kata apa, bersama di ruangan yang sangat-sangat yang dinanti-nantikan. Tak payah. Kita bagi dengar ke?
1: Oh ya.
0: Risau.
1: Baru nak buat manual. Masa untuk tudung saji.
0: Untuk tudung saji lah kawan-kawan. Kan maklum lah, law ni pun dah pukul 12.32 minit tengah hari dah. Alhamdulillah, daripada pukul 10 tadi ni, kita orang kata apa, kayuh pelan-pelan dah
1: masuk,
0: sampai
1: masuk dah jam pertengahan jam ketiga
0: ketiga bidah kawan-kawan. Pastinya di jam yang ketiga ni kita ada tudung saji dan juga segak. Kita happy segak dia dah sat lagi. Dia bukan boleh hempur, dia naik seh kadang-kadang. Maklumlah law ni tengah duk hangat lit-lit. Kalau ada yang bertanya, kawan, cuaca di negeri Palih ni lagu mana? Hujan dok, hujan awal semalam dan juga awal pagi tadi.
1: Betul.
0: Dan lepas tu dia terus kembali seperti biasa di negeri Palih, sinonim dengan hangat lit-lit. Dan waktu law ni, macam yang kita dengarkan tadi, orang kata kita dah berada di ruangan tudung saji. Buat kawan-kawan di luar sana, boleh kongsikan bersama dengan kita apa yang ada di bawah tudung saji anda. Okey, macam rakan kita di ruangan WhatsApp konti ni, pakat-pakat hantar mai dah kat kita. Dan kita nak baca daripada kiriman Kak Bib Habibah kita dari Taman Seberang Jaya Kuala Palih. Katanya, assalamualaikum buat Lin dan juga Sirah. Sirah pun tak apa.
1: Sirah.
0: Boleh Kak Bib, kita dengar.
1: Boleh.
0: Terima. Belakang-belakang boleh. Memang macam tu dah selalu. Terima kasih ya untuk Kak Bib yang hantar mai kongsikan dengan kita di ruangan Wasik Konti. Katanya hari ni Kak Bib masak ringkas-ringkas saja. Kita kalau sebut hak awal ringkas-ringkas, jangan percaya lagi.
1: Jangan percaya, betul?
0: Kena baca bagi habis baru kita tahu. Ringkas ke tidak?
1: Jarang lah
0: kalau dengan Kak Bini. Tapi kita tengok dulu. Kukut lah mood dia ke laut. Tapi tak kat luar dia tak abang lagi. Mood dia ke laut. Dia kata hari ni ringkas saja. Hari ni Kak Bib ada buat masak daging bakar. Daging bakar tu dia kena,
1: ringkas lah.
0: Dia kena ada kerajinan juga kalau daging bakar tu. Lepas tu katanya dia buat sayur goreng kailan, tumis belacan cili api. Tu dia sakan tu. Lepas tu katanya itu saja untuk tengah hari ini, jemput makan buat DJ Berdo dan semua kawan-kawan. Mantap. Maknanya ringkas betul gaya-gaya ni. Tapi tak apa, dua menu tu pun dia dah padu dah. Sebab apa, ikan daging bakar tu dia kena ada yang asam. Kan? Kalau yang asam tu pula sama ada yang ada risik ataupun tak ada risik. Layan. Kan, dia suruh juga dah tu. Okey, jadi sebelum kita menitik yak liok, jom kita baca dulu.
1: Sebab menjamu selera untuk Kak Bib.
0: Betul. Kita nak baca dulu kiriman yang seterusnya ini. Datangnya daripada Kak Rasma kita. Katanya, salam Lin dan juga Aina. Dia tak mau tinggal lah.
1: Tak apa, boleh
0: tak
1: saja.
0: Boleh lah kau. Dan katanya selamat tengah hari juga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari juga tengah untuk hari. Kak Rasma. Dan semoga Lin dan juga Aina ceria selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan hari ini.
1: Amin.
0: Untuk menu daripada Kak Rasma hari ni, beli lauk saja mudah.
1: Menu tunjuk.
0: Betul. Kita timer belakang.
1: Boleh.
0: Katanya Kak Rasma hari ni beli lauk gulai rebung dengan daging. Dan ada ayam goreng sambal belacan. Itu saja untuk menu tengah hari di bawah tudung saji Kak Rasma. Itu pun dah mantap sebenarnya. Betul. Kan? Terima kasih Kak Irma Haryati di ruangan live TikTok Poly FM. Katanya, hai Lin, selamat tengah hari. Lama tak tengok. Ada rindu ah. Kita ada insyaAllah. Laimah 2026 pun bersama kita. Katanya, assalamualaikum dari Sabah ba. Masya Allah. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Orang Sabah juga bersama dengan kita kan waktu ini, tak kira pun di mana anda berada. Alhamdulillah. Lukman tanya, studio Poly FM dekat denai kau? Tak ada kawan-kawan, jauh sangat denai tu. Kami duduk dekat ni sebelah bomba. Ampun, jangan duduk mengapu sangat.
1: Lari jauh tu.
0: Kalau dia bukan takat lari jauh, kalau duduk sebelah denai Lim boleh lari hari-hari di situ. Jadi jom kita bersama dengan Siti Haida dulu. Saat lagi kita kembali dengan perkongsian seterusnya.

0: bersama dengan Lin dan juga Syira. Masa untuk tudung sajilah kawan-kawan. Tengah-tengah hari ni anda makan di mana? Menu apa hari ni? Mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan kami. Kukutlah ada kawan-kawan kita ni pun kadang-kadang kan, bila dah hari-hari kerja, lepas tu hari-hari dia makan di luar ke, ataupun hari-hari dia masak, ada waktu tu dia akan jadi macam nak makan apa hari ni. Besok jadi tak?
1: Bisa.
0: Jangan kata tak bisa jadi nak. Terima kasih untuk Rosmina 46, selamat bertugas. Terima kasih kawan-kawan. Kak Emma Haryati, Lin tak kunti petang lah ke? Tidaklah. Lin kunti pagi petang. Petang pagi. Macam tu kan. Kadang-kadang malam dia timbul ya kan. Jadi tak tentu juga. Kita konti belakang-belakang. Asal ada kekosongan, kita masuk. Lagu tu cerita dia. Apapun kita nak teruskan untuk slot waktu ini. Di mana tudung saji kita. Apa yang ada lagi di bawah tudung saji rakan-rakan kita. Ini yang dikongsikan oleh rakan kita di ruangan WhatsApp konti. Kiriman daripada Kak Liza Sungai Paya kita. Katanya salam Lin dan juga DJ yang bertugas. Makna kata dia masih confused lagi nak panggil Syira ke
1: Aina. Jadi
0: Aina,
1: dia tak letak nama.
0: Dia tak letak ayat nama. Jadi tak apa, kita terima juga.
1: Boleh
0: lah ke. Dari Sungai Payah, katanya tengah hari ni hangat lit-lit. Dan kok hanya masak goreng lobak dengan udang. Goreng juga ikan talapia.
1: Ikan talapia.
0: Goreng pula, garing-garing pun nak kata. Kan? Lepas tu katanya dia ada buat juga ayam asam. Dan juga ulam-ulaman. Tahu tu kan. Orang kata kalau nasi panas-panas pula tu, siapa lalu dah belakang pun dia tak pandang.
1: Go pula dengan ayam asam tu.
0: Dia dah kali
1: apa
0: tu.
1: Nak kata.
0: Adakah kawan-kawan kita yang tak faham kami cakap laju sangat? Tapi tak apalah apa kan. Memang kita begitu kerana kita bermain dengan masa juga. Terima kasih untuk Kak Rasma kita. Bukan Kak Liza, Kak Liza Sungai Paya. Bila dah banyak pakai duk masuk tu, hampir tak kata hello. Bila view lah DJ baru tu. Ada. Sekali lagi kita pusing bagi Kak hampa. Ini kiriman daripada rakan kita pula. Katanya dia padam lah. Lepas dia hantar, dia padam pula dah. Yang kita dan nampak baca tadi, ayam masak kicap. Ya dah kali tu kan. Tengah duk taipi. Mungkin ada salah tersebut tu kan.
1: Dia mungkin ada penambahan menu.
0: Mungkin ada penambahan menu. Tak ada masalah. Teruskan typing. Dan apapun, kita pun nak kongsikanlah bersama dengan rakan-rakan kita. Waktu-waktu penting bagi semua muslimin dan muslimat.
1: Yang mana kak?
0: Waktu sorat. Sorat lah dah. Solat fardu lohok sekejap lagi ni pukul 1.25 minit tengah hari. Manakala asar 4.51 minit petang. Maghrib 7.38 minit malam. Dan isyak 8.55 minit malam. Untuk solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari bagi seluruh negeri Palih. Orang kata biar kita habang awai tak kalut kan. Dan siapa lagi yang bersama kita? Kak Latipah. Kak Latipah bersama dengan kita. Katanya Kak Poh hari ni masak kicap ayam. Ada juga sayur manis, ikan temenung dan juga ayam asam bersama dengan ulam-ulam. Selamat menjamu selera buat Lin dan juga Syira. Kiriman daripada
1: Kak Poh. Selamat menjamu selera juga. Terima kasih.
0: Menjamu selera jugalah buat semua kawan-kawan. Di mana pun anda berada, kita harapkan juga dengan orang kata apa, menikmati juadah di tengah hari ni dapat memberi orang kata apa, tenaga yang lebih untuk kita teruskan kehidupan kita sehari-harian. InsyaAllah. Moga makanan yang kita nikmati tu pun memberi banyak keberkatan kan. Katanya sedap dengar cara kecek. Tang mana tu kan?
1: Kecek.
0: Katanya DJ Lin dan DJ Syira memang anak jati Palih ke? Ya, Palih.
1: Betul.
0: Kita memang orang Palih.
1: Ori Palih.
0: Ori Palih, insyaAllah. Walaupun taklah sedalam mana Palih kami. Tapi kami di belah kangak. Palih ni dia ada 25 lorat ataupun dialek. Kan? Kalau nak dengar lebih, orang kata lengkap lagi, nak tahu lebih lanjut lagi, boleh masuk ke ruangan Palih Palih setiap hari Jumaat di jam yang kedua dalam Hemoy Kita Enjoy Kapa Sempoy. Ini kiriman daripada Kak Syafah Fiza kita. Hari ni mood baik sebab pasukan favourite menang bola. Tahu makna kata dia masak pun ikut mood lah. Mantap kali tu kan. Menang bola tu yang tak tahan tu. Katanya hari ni Kak masak ayam masak kicap, sayur petola tomeh ayam, ayam masak asam pedas, ada juga sambal belacan. Jadi makna kata ayam tu dia buat dua pasal menang bola punya pasal. Mantap kali tu.
1: Ayam tu sajian utama untuk hari ni.
0: Kan. Dan kita harapkan apa pun anda jangan lupa untuk makan tengah hari. Betul. Tapi bagi yang berpuasa, malam sajalah, maghrib bawa hampa.
1: Bagi yang puasa teruskan, selamat
0: teruskan,
1: berpuasa.
0: Selamat berpuasa hendaknya. Ya. Jangan disebabkan kita duk sebut menu-menu ataupun dengar waktu azan tadi ni terus hampa nak berbuka. Babak sajian hampa.
1: Tunggu azan maghrib lah nak. Bukan azan Johor.
0: Bukan.
1: Zohor.
0: Ya dah Johor. Aku takut.

0: 3 semestinya di Pelik FM serasi dengan ku. Kita segak hari ni nak kongsikan dengan anda semua tentang penggunaan ataupun kepentingan penggunaan sunscreen dan juga pelembap muka ataupun moisturizer. Di mana kawan-kawan kalau boleh tu amalkan untuk orang kata apa, rajinkan diri kita tu pakai moisturizer no?
1: Dan juga sunscreen.
0: Maklumlah kalau kita buka portal di media sosial pun ada negeri negara yang tengah dilanda dengan gelombang haba. Sampai melibatkan orang kata mencecah 1,000 kematian. Jadi bila kita dah berada di fasa negara kita tu pun mengalami gelombang haba macam tu, alami kau tak alami, kau tetap kita kena jaga orang kata apa, kulit tubuh badan kita ni. Jadi amalkanlah untuk pemakaian sunscreen apabila anda nak keluar daripada rumah.
1: Betul.
0: Dan kalau kita berada di dalam rumah pun, lepas kita mandi tu pastikan anda juga apply.
1: Calik
0: lah. Kalau belah-belah utara ni yang pakai
1: calik lah.
0: Moisturizer tu, pelembap tu, bukan pasal apa. Nyemekoh kat lagi ni. Dia hangat, dia kering. Jadi tiba-tiba kulit mempecoh. Jadi nak elak kan daripada kita ni pun cedera paruh hanya disebabkan
1: nak elak kan daripada muka
0: tu. Keringan kulit tu adalah lebih baik anda pakai lotion ataupun pelembap muka. Lagu tu cerita dia. Nur Hisham kata, "Ha, tu bau kelih takkan? Tak kelih tak ni besar." Kan? Dan kita pun nak bersama dengan rakan-rakan kita yang waktu ni dia kata hadir dari Kampung Sanglang. Hari ni tak masuk. Ini kiriman daripada Bunga Kasturi. Katanya tak masuk. Kita COD je. Dia dah kali tu. Ismail Rashid katanya, "Salam Lim, boleh tak bol lagu kumpulan AXL satu?" InsyaAllah.
1: Sekejap
0: lagi
1: boleh.
0: Kita tengok. Kalau tak sempat jam ni, kita akan siarkan di jam yang seterusnya. Pandak Basri kata, "Tu dia segok DJ berdua ni." Tak tahu nak kata lah. Jumlah kita layan dulu lagu ni. Apapun Kap Kung Kap untuk anda semua. Terus dengar
1: Pelik FM
0: serasi dengan kau.
1: Layan.

0: keluarku tingkap. Dia dah kali tu hampa. Hampa jangan buat Faizal hampa. Kalau masuk kot pintu, keluar pun kot pintu, jangan keluar kot tingkap. Kalau celuih tak apa. Kita takut sangkut di skala yang keempat ataupun lima.
1: Tak ada yang kalih lah dengan suara kita tadi.
0: Walaulah kawan-kawan, lo ni pun dah tengah hari kan. Bila ada kawan-kawan kita yang mana dah makan tengah hari, orang kata perut cekang. Jadi dia kenalkan suasana yang begini. Betul. Untuk dia luruh balik lah segala makanan. Apa yang duk fikir? Makan tu dia apa? Amboi dia pak. Dia pun siap tanya lagi. Petang ni ada Pak Sungai Bella ke? Ada. Kan, untuk balas pantun. Kak Kem kata, Lin dan Bella muka seirat. Betul. Kami ada orang kata kembang juga. Jadi boleh saya terima. Ada yang panggil saya Bella, orang panggil dekat Bella Lin. Kami terima belakor-belakor. Kerap kali jadi dah. Kak Ima Haryati kata, Lin nanti jiwang karat. Boh, lagu Siti Nordiana. Tak upaya menangis lagi. Beres, boh. Untuk anda. Takkanlah tidak kan. Jadi banyak yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Dan waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 12.56 minit tengah hari. Dan seperti biasa saat lagi ni, kita akan sama-sama ikuti ringkas 12 tengah hari menerusi National FM. Ini dia, kau yang tak setia. Setia ke tak? Kena habak mai dekat kita. Dan kita harapkan anda terus setia bersama dengan kami berdua, Lin dan juga Syira, hingga ke pukul 2 petang.

0: Okay, I rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: dengan guru Lindan Shira masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasalah kawan-kawan, saat lagi ini sambil-sambil kita dalam dengarkan hiburan ataupun lagu-lagu dakwah, kita akan ikuti semua saat lagi ini bersama-sama waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 1.25 minit tengah hari. Jadi kita harapkan rakan-rakan yang mana nak dengarkan lagu-lagu Bijiwang Karat boleh hantar mai dah kat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688 ataupun di ruangan live TikTok oleh FM untuk kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Apapun, teruskan kekal setia bertemankan Perlis FM
1: Serasi denganku.

Terus stream Perlis FM di mana saja anda berada dan sama-sama kita nantikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hari ni kita nak bertanya pasal solat ni lah, Ustaz. Tentang doa iftitah ni, Ustaz. Apa hukum dia, Ustaz? Kita perlu baca ataupun tidak dalam solat kita ni, Ustaz?
3: Hukum doa iftitah ni, ia sunnah untuk kita baca. Dia sunat dalam solat. Ia bukan rukun. Sekiranya seseorang tersebut dia meninggalkan untuk membaca doa iftitah, solat dia sah. Cuma tidaklah dapat kesempurnaan seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Jadi sebab itu, untuk kita ketika mana solat fardu dan solat sunat, disunatkan untuk kita membaca doa iftitah. Kerana ia dilakukan oleh Nabi SAW. Doa iftitah ni ada banyak versi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek pun Allahu Akbar Kabira, Walhamdulillahi Kathira, Wasubahanallahi Bukrata wa Asila. Itu bacaan yang pendek ini mudah untuk kita hafal. Cuma ada solat yang mana tidak disunatkan kita baca doa iftitah. Antaranya adalah solat jenazah. Solat jenazah tak disunatkan kita baca doa iftitah. Tapi kalau solat-solat fardu yang lain, macam solat lima waktu, disunatkan kita baca doa iftitah. Adapun kalau solat jenazah ketika tersebut, tidak disunatkan untuk kita membaca doa iftitah ketika itu.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Satu orang kata apa, penerangan yang sangat-sangat jelas untuk pendengar-pendengar kita tentang hukum doa iftitah ni.
0: FM serasi dengan ku. Alhamdulillah, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu lohok bagi seluruh negeri Palih. Yalah, sekali lagi kalau kita kata zuhur, kakak-kakak ya, orang kata wey, hang tu Palih ya. Lohok. Jadi senang, no? Jadi selamat menunaikan solat fardu lohok buat semua muslimin dan muslimat. Ya, dah pun masuk tadi ni pada pukul 1:25 minit tengah hari. Moga segala amal ibadah yang kita lakukan hari ini dan hari-hari seterusnya pun diangkat setinggi-tinggi darjat di sampingnya, insyaAllah.
4: InsyaAllah.
0: Kan? Jadi kita harap pun doa-doa kita pun diangkat hendaknya. Apapun, moga dipermudahkan dalam segala urusan, apa saja aktiviti anda pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan pada waktu ini, yang sedang memandu, hati-hati. Moga selamat dalam pemanduan anda. Selamat sampai juga ke destinasi yang dituju. Fazlishah kata betul itu Kak Lin, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Cantiknya biru. Ya, biru kami berdua kan. Dalam tak semena-mena, tak dirancang. Orang kata apa, jadi tersamo pidah. InsyaAllah. Terima kasih untuk Khairuddin Dawi 73 di ruangan live TikTok waktu lani. Saya lagi bersama kami. Katanya nak lagu daripada kumpulan Black Window. InsyaAllah kalau sempat Kak Mas kita masukkan. Dia akan masukkan nanti ni. Kita akan siapkan dari semasa ke semasa. Terima kasih juga untuk Pok Cik Mi. Katanya ada lagu yang dah masuk ke bahagian rakam kanah. Mungkin di bahagian rakam kanah Angkasa Puri. Di bahagian negeri-negeri belum lagi masuk. InsyaAllah juga nanti kita akan bertanyakan kepada bahagian rakam kanah sama ada lagu tu dah diluluskan, dah dimasukkan ke belum. Lagu tu cerita dia. Sabar for all. Terima kasih. Sentiasa sabar bersama dengan kami. Kan? Nak dengarkan lagu-lagu kegemaran anda di jiwa Angkara. Jangan. Cuaca tengah ada elok. Ya Astaghfirullahalazim. Jangan mula lagi. Dan katanya Lin dan juga Bella sempoi. Betul. Walaupun yang bersama lah ni Aina, nah, ataupun Shira.
4: Bella saya lagi.
0: Hampa jangan
4: duk tekan. Pakai tak sabar dah nak tunggu Bella.
0: Kan. InsyaAllah saya lagi Bella akan orang kata apa, timbui. Timbui duk tenggelam pun kawan tu. Jadi gimana? Jadi jom kita nak bersama pula di ruangan Jiwa Angkara. Pastinya hanya untuk anda di Perlis FM.
4: Serasi denganku.

Siapa sangka, siapa menduga, kawan-kawan. Nah, itu nampak gayanya lagu-lagu yang ada di Jiwang Karat kita hari ini. Alhamdulillah, waktu luar ni pun dah membawa kita ke akhir dan juga ke penghujung sudah. Ruangan hingat, bukan hingat, hangat lit. Yang hingat tu kita. Dan apa-apa, terima kasih semua kawan-kawan. Kita harapkan anda terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Kerana anda akan ditemani selepas ini. Anda akan ditemani oleh Bella, rakan setugas kita, dan juga Pak Su di ruangan Hey Moi. Kita enjoy Pak Su Sempoi. Tak kalah tidak kan. Jagalah lagu tu kan. Apa pun, kita harapkan segala perkongsian kita hari ini membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Nah, insyaAllah sampai kita jumpa lagi, panjang umur murah rezeki kawan-kawan. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Apa pun, ingat selalu, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay.

0: Jadi saya rasa Perancis dan Portugal. Sebabnya hanya dua pasukan tu saja rasa yang tinggal. Lagi pun yang lain semua dah kat dalam.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

mengenali kendaraan Anda. Dia lebih mengenalinya. Dream Auto bersama Datuk Insinyur Haji Muhammad Dahlan, pakar pandu uji negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bersama lagi di ruangan Hemoh-Hemoh edisi Selasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, ingatkan
1: 14 Muharram.
0: Tak ada 1448.
1: Dengan bersama dengan 30 Junai.
0: Alhamdulillah. Semangat lah, pasal kita nak masuk bulan 7
1: bila. Pasal hari ni Jerman kalah. Hari ni apa, Jerman kalah, satu lagi Belanda kalah.
0: Amoi, habis.
1: Yang menang sekarang ni Brazil lah.
0: Oh, pasal Brazil lah.
1: Ha, Brazil lah.
0: Patut pun cari rupanya tak dok nu dok bersorok tadi ni. Ha. Dengan geng bola.
1: Wow. Siapa nak ambil pasu untuk jadi bomo perlawanan, ambil kita tempahanlah.
0: Ni pasu. Ha. Kita ada prof ni, kita nak tanya. Prof side mana pula noh? Tapi
1: prof,
0: katanya prof bersama member dia. Member bukan kali-kali ni.
1: Oh.
0: Assalamualaikum prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Prof, nak tanya prof. Prof pilih pasukan mana prof?
2: Saya pasukan ni sepanjang bola ni saya tak tengok lagi lah.
1: Okey, minat pasukan mana?
2: Sekarang ni dah tua ni, minat tak ada minat
0: tak
2: dah.
0: Tak ada minat. Bukan kata tak tengok, dia tak ada minat
2: lah. Minat motor je.
0: Ya. Terbaik.
1: Kalau minat naik motor ni macam Ferrari ke kan, dia kena ambil Itali. Itali dah tak masuk dah.
0: Dia kata dia saja nak suruh juga prof pilih tu. Nak suruh juga.
1: Mana Itali tak masuk langsung. Tak masuk langsung.
0: Yalah, Brazil je lah yang
2: pilih.
1: Jerman
2: pun dah kalah.
1: Nak kata apa. Jerman tu ada sepak penalti tak masuk.
0: Aduh,
2: itulah pun nak buat.
0: Macam mana? Tak, sekarang ni kita nak tanya Mr. Kuan tu. Mr. Kuan tu dekat sebelah prof.
2: Mr. Kuan ni tak nak cakap, dia geling tangan.
0: Alah, geling tangan.
1: Jangan malu-malu Mr. Kuan. Mr. Kuan pilih pasukan mana?
2: Pilih bola pasukan mana? Pilih pasukan mana? Brazil.
1: My friend.
0: Ayuh. Akhirnya Pak Su jumpai geng dia, member dia.
1: Mereka Mr. Kuan ni sebenarnya automotive
0: facilities. Itu dia.
1: Ini pakar ni. Ini pakar.
0: Itu dia. Dua-dua pakar.
1: Dua pakar. Yang ni yang seorang ni memang pakar dah.
0: Pakar dah.
1: Pakar naik motor.
0: Pakar baju hujan. Pakar apa lagi? Pakar kocit. Kocit jangan tembus.
1: Pakar duduk wah pokok. Akan ni dia pakar semua.
0: Itu semua kita kena dengar di auto ni tau. Kalau tak nak kocit tembus, ini pakar dia.
1: Ini pakar dia.
0: Ini pakar dia.
1: Kalau tembus banyak, tanya Mr. Kuan.
0: Baik. Apakah soalannya Pak Su Cuai?
1: Senang ya. Paling simple cakap Melayu lah.
0: Okey, baik.
1: Soalan simple ni prof. Orang beli kereta canggih-canggih. Auto lah. Dia gear sampai kat bumbung pun ada. Kan? Dia ni pakai kereta lama juga. Tapi sayang, kereta cantik. Macam Mat tu lah. Mat 33 tu kan.
0: Ada juga Mat tau.
1: Macam Mat 33. Tetapi masalahnya, bila dah jalan lama dah. Dia ada gear 5.
0: Okey.
1: Naik jalan lebuh raya. Masuklah gear 5. Okey, nak jimatkan minyak. Konon-kononnya. Tetapi dia kena pegang sebelah ni tangan ni, kena pegang gear ni. Takut gear ni benda tendang balik ke depan.
0: Oh, macam tu.
1: Apakah masalahnya prof?
0: Alah, adalah tu masalah tu.
1: Dia kena pegang pula dah. Ada.
0: Ni, kalau tak pegang, tak berjalan lah.
1: Tak pegang, tak jalan. Dia pergi ke depan.
0: Pergi ke depan?
1: Tendang pergi ke depan.
0: Jadi, prof? Ini kita nak tanya kepada prof kita. Silakan, prof.
1: Saya cerita dah. Takut tanya dengan Mr. Kuan ni.
0: Ya.
1: Silakan, prof.
2: Itu kan. Kalau macam itu, kereta tu kerja Encik Kuan ni lah.
1: Kereta
2: tu hantar dekat dia. Okay. Nanti dia potong-potong ni, kepek-kepek, plastik-plastik, steel-steel, aluminium-aluminium. Semua dia akan asing-asingkan untuk dijadikan recycle. Itulah dia ATM. Waste tu minyak-minyak dia boleh jual balik semula.
1: Niaga
2: bob. Tapi kalau nak boleh pakai lagi, gear tu adalah kereta manual.
1: Kereta manual.
2: Kalau tendang-tendang ni, kereta manual. Dia lagi pada gear 5, dia boleh pergi free. Gear 4, dia boleh pergi free. Mengapa dan kenapa jadi demikian?
1: Yes.
2: Nombor 1, gearbox dia dah terlalu lama, minyak tu tak bertukar. Minyak tu dah tukar grade dia kepada lembik. Nanti sekejap lagi dia tukar jadi grease. Lepas tu dia terus jam semua-semua melekat. Keduanya, kelas plate tu dengan pressure plate dah nak habis. Bila dia tak lengkap, dia boleh jadi free sendiri. Jadi dia kena buka, buang minyak, tukar flash plate baru, tukar semua-semua. Wah, ribu-ribu juga kena belanja tu.
0: Alamak.
2: Kalau kereta tu, yang dia sayang ni, tak apalah untuk di repair. Okay. Kalau kereta yang agak-agak ada je, lebih baik beli baru. Beli yang baru sikit. Jual-jual tu dapat 200-300 pun tak apa. Kalau kasih dekat Dekuan dapat RM50 je. Dekat Dekuan hancur kan sekejap je dia. 5 minit je dia hancur kan. Kejap je jadi kotak kan.
1: Okay.
2: Mr. Kuan dia punya kerja itulah. Kemekkan kereta, kasih hancur kan, kasih penat. Nanti kaca jadi kaca. Dia keluarkan kaca, nanti dia pintu, jadikan pintu, bonet, dia keluarkan bonet. Lepas tu jadi kotak, dia kepit hanya. Kepit jadi kotak persegi. Nanti dia longgok-longgok 10 kereta, 20 kereta jadi satu. Dia panggilkan satu pelet. Satu pelet, nanti ada lori lain datang ambil besi, bawa besi, plastik, bawa plastik. Berglas, bawa berglas, semua dia asing-asingkan. Jadi bagaimana kalau kita nak ambilkan dia? Tak ada masalah. Jadi kalau kereta yang dah berusia ni, kereta bawa kereta dia, jangan terlupa tukar minyak dia walaupun

0: minyak gear dah sampai 100 ribu pun tak nak tukar, 80 ribu ke 100 ribu tu dah layak tukar.
1: Dah, minyak tak gear,
0: tukar.
1: Minyak gear dah jadi macam gula merah, bro.
0: Ya, yeah, sorry.
1: Minyak gear tu dah jadi gula merah dah.
2: Boleh buat bubur kan?
0: Dia mula-mula minyak-minyak ni, dia pergi pada viscosity katakanlah 10-40 atau viscosity 90 untuk gearbox.
1: Okay.
0: Dia bila kita pakai lebih je masa dia, dia dah lebih, dia akan tukar macam air. Dia tak ada, viscosity tu dah tak ada. Dia jadi zero, dia jadi macam air. Kita pakai dia lagi juga, dia tukar, dia dari air dia akan tukar menjadi kepada grease. Dia akan jadi pekat, lagi pekat, lagi pekat, dia melekat habis, satu habis, dia lekat. Langsung semua jam. Jam tu tak boleh pakai terus. Satu pun tak boleh pakai. Kena buang, kena ganti semua. Nak repair-repair pun tak boleh. Tak boleh repair.
1: Mr. Kuan tak boleh buat apa lah.
0: Tak boleh buat apa. Memang kena buang aja. Sebab dia gigi-gigi kat dalam tu. Jadi kalau boleh, servis enjin, servis tukar jugalah minyak gearbox tu. Barulah dia tahan. Sebab manual ni, kaki kita tekan clutch pedal.
1: Betul.
0: Nanti kabel akan hantar pergi kepada clutch bearing. Nanti bila clutch bearing hantar pergi press kepada clutch pressure plate.
1: Alright.
0: Lagi pada pressure plate akan tekan clutch plate. Lagi pada clutch plate dia akan pusing oleh flywheel. Flywheel ini yang akan berpusing laju mengikut enjin punya minyak. Lagi banyak minyak kita bagi, lagi laju dia tekan. Lagi kuat dia berpusing. Jadi terlalu laju dia berpusing menyebabkan dia dengan air ni tadi, dia tidak boleh sangkut. Kita punya sangkut mesh, gigi gear tu tak boleh sangkut. Itu yang dia tendang. Masuk 4 tendang free, masuk 5 tendang free. Tapi kereta auto tidak. Kereta auto dia tak akan berlaku macam ini. Kereta auto masuk dekat D, dia tak tendang pergi N. Dia akan D, dia akan bunyi. Oh, sampai RPM 4,000 ke 5,000, baru dia pergi 100. Penatlah, minyak makan kuat. Sebab kita tak tukar minyak gearbox dia. Minyak gearbox untuk kereta auto dipanggilkan TQ oil.
1: TQ oil
0: nama dia. Jadi bila kita dah tukarkan dia, dia dapat balik baru. Jadi viscosity tu pekat, cantik, dan baru kita ada kuasa melonjakkan yang baik. Jadi dipanggilkan G-force yang tinggi. So baru kita penggunaan bahan bakar yang terbaik. Jika tidak, nanti bahan bakar kita tidak terbakar dengan sepenuhnya, menyebabkan carbon dioxide tinggi, carbon monoxide tinggi, carbon jadi tinggi. Jadi pelepasan yang tak elok. Bukan untuk environment.
1: Alright. Yang pentingnya sekarang ni, seperti yang Frog cadangkan tadi, minyak gearbox tu tukarlah.
0: Betul.
1: Tukarlah. Kalau kau tak mengerti ni, kena pegang.
0: Betul.
1: Okey. Apapun, terima kasih atas pencerahan yang paling ringkas tapi padat, mendalam. Kan? Jadi kalau tak boleh, hantar kat Mr. Kuang lah. Dia buat kuat-kuat
0: dia. Itu dia. Mr. Kuang bagi duit sikit je. Duit tambang bas nak balik
1: Mr. Perlis. Mr. Kuang lepas ni hantar separuh kat kami ya. Kami dua. Dengan Basu dengan Bella.
2: Kami dua .
1: Hapus kat kami dua. Okay.
2: Nasib
1: baik lah. Okay, Mr. Kuang. Mr. Kuang, nak cakap dengar suara sikit, Prop. Cakap suara sikit.
0: Okay.
2: Thank you, Mr. Kuang.
1: Ini Kuang kata nanti dia hantar.
2: Ya, terima kasih yang terbaik.
1: Jadi mana sebelum berakhir ni, ada kacau bubur syurah belum?
0: Belum. Tak ada kacau dah.
1: Okay, Prop, silakan ucapan untuk semua.
0: Terima kasih Pak Su, terima kasih semua, terima kasih juga kepada penolong jurutera RTM Perlis yang melepaskan kita ke udara, yang berada mereka berada di puncak ke, di tepi laut ke, di tingkat bangunan tu ke.
1: Sebagai selamat tugas,
0: sebagai sahabat-sahabat di JPJ Perlis, JPJ Kedah, JPJ Penang, di mana saja mereka berada. Semoga selamat petugas yang dia hujung minggu bersama RTM Perlis, DJ Pak Su dan DJ Bella. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih Mr. Kuan yang bersama-sama dengan kita minggu depan.
2: Terima kasih.
1: Jumpa lagi.
2: Terbaik. Terima kasih juga kepada Prof. Pakar Pandu Uji Negara kita yang sudi bersama Police FM. Minggu depan kita dengar lagi suara Prof. Tapi ini yang kita rasa terbaiklah lagu ni untuk kita berikan kepada Prof.
1: Dan juga Mr. Kuan lah.
2: Mr. Kuan di Kajang sana.
1: Okay.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.

0: Oto peladunan kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Prancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Prancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: lepas tu.
1: Alhamdulillah.
0: Dapat, panah tak berhati panah.
1: Dapatlah voucher makan hari ni.
0: Terima kasih kepada Lan Putra. Yang duk tonton Pak Su.
1: Betul,
0: dari Tandok tu. Kita ada Pak Ndok. Ada Zubillah. Ada siapa lagi? Fatimah Hashim.
1: Fatimah Hashim.
0: Lepas tu ada
1: Kuku Besi.
0: Kuku besi.
1: Gigi besi.
0: Klinik gigi.
1: Itulah gigi gigi besi.
0: Klinik gigi. Ada dapat laporan, ada dapat social family.
1: Baik, jadi kami berdua ni ditemani oleh rakan-rakan Barcelona Jutera kita yang sejak awal tadi ni, Fiza dan juga penyelidik kita sendiri,
0: Puan Dura.
1: Puan Dura.
0: Dan juga kita ada petang ni Lady Rara dan Cik Casey.
1: Betul ke Casey ya?
0: Basan.
1: Tak pun Zuljie.
0: Pak Zuljie pun lah, telefon. Jangan lupa tu pemancar. Stesen pemancar pada poh kita. Terima kasih kat Pak I.
1: Pak I tu nak balik dah petang ni.
0: Oh, balik dah.
1: Laki dia tak kira main-main.
0: Cikgu. Lepas tu kita ada Perus, ada Riza, Yazi, ada Cik Pun. Ada lagi kot. No, hantar mai Pak Su kat mesej Pak Su.
1: Hantar mai ni, bukan hantar mai saja. Hantar mai dengan kopi ais lah.
0: Ada side, ada tepi pula.
1: Ada.
0: Ni Pak Su. Kita saat lagi nak masuk dah ke ruangan rentak irama Melayu asli.
1: Alright.
0: Lepas tu kita ada pantun-pantun. Okay. Tok ketului kita akan bagi pantun macam biasa lah.
1: Pantun tu pantun berkait lah hari ni kan.
0: Berkait. Pantun legend juga.
1: Kita ada pantun dua kerat dah.
0: Ada pantun dua kerat pun kita
1: baca pilawan. Baca pilawan.
0: Ni lah Pak Su. Pantun kita yang dua kerat ni berbunyi begini. Dua kerat lagi kapal sambung nak. Ayam berkokok atas para. Kucing mengiau tepi perigi. Sambung pantun tu. Saat ni kita dengar belakang-belakang lagu mana nak jadi.
1: Terima kasih Nur Amin. Nur Amin. Orang
0: Nur Amin pun ada.
1: Orang cerai tu.
0: Ui, orang cerai.
1: Tempat Pak Su duduk dulu.
0: Ui, Pak Su mana yang tak duduk? Tahu mana yang dia tak duduk?
1: Pak Su yang tak duduk tu tan dindin lah. Dindin yang tak duduk.
0: Dengan atas pala.
1: Kira negeri yang paling besar dalam Malaysia ni.
0: Pernah duduk?
1: Perak.
0: Koloh tang mana pun tang
1: lain. Perak yang patut tak pernah duduk dinding.
0: Oh, dinding dia.
1: Dan lumut.
0: Bukan atas tanah.
1: Tak, lumut.
0: Oh, lumut.
1: Parit pecah.
0: Ya.
1: Parit Jawa.
0: Parit Jawa. Kan? Saat lagi mal lah. Orang parit Jawa blok-blok dah. Saat lagi pasu.
1: Hanya terus setia bersama kami.
0: Ya.
1: Di Place FM.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: goals.
1: Okey, untuk Piala Dunia tahun ni dengan performance yang ditunjukkan oleh tim setakat peringkat kualan, saya merasakan Morocco akan jaya ke final dan akan menjulang Piala Dunia. Buat kali pertama, pastikan Morocco. Cayo!
2: Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
4: Rentak Irama Melayu Asli, hantarkan pantun anda dan dengarkan Irama Melayu Asli yang tak lapuk di zaman, Selasa 3.15 petang, hanya di Perlis FM.

0: Kita dah pun masuk ke ruangan rentak irama Melayu asli.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua.
0: Selamat petang.
1: Yang bersama dengan Pak Su dan juga Bella.
0: Ya, itu dia.
1: Berteman dengan dua penolong jutera kita.
0: Aha.
1: K dan juga Lady.
0: Ui. K, Lady. Fuh, ini bukan kaleng-kaleng ni.
1: Bukan kaleng-kaleng.
0: Lepas tu yang lepas dah tadi.
1: Terima kasih
0: kepada
1: Fiza.
0: Fiza dan juga
1: Dura.
0: Oh, D.
1: Dura.
0: One D.
1: Dura.
0: Okay. Terima kasih kepada kawan-kawan tadi. Ni pemancar apa tu?
1: Ramai.
0: Nak balik dah.
1: Oh,
0: nak balik dah. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di pemancar Padang Poh juga. Terima kasih banyak.
1: Ni sambil-sambil tu kan.
0: Ya.
1: Sebelum kita nak mula dengan pantun ni.
0: Itu dia Pak Su.
1: Cuma Pak Su nak tanya satu ya.
0: Tanya apa Pak Su?
1: Pasal apa Darian dia jatuh belah malam, dia tak jatuh siang?
0: Oh, jatuh belah malam?
1: Malam ya.
0: Dia malu.
1: Dah.
0: Oh, dah juga.
1: Buat jawab apa aja bubur dalam.
0: Dia segan.
1: Bubur dalam TikTok pun boleh. Bubur dalam baju pun boleh.
0: Jawab pakai pantun lagi clear.
1: Lagi clear dah.
0: Dah.
1: Pasal apa Darian suka jatuh malam?
0: Jawab pakai pantun. Menggunakan pantun. Tu dia.
1: Okay, jadi, mula dah.
0: Tiba dah masa dia Pak Su.
1: Teng. Bunyi logik
0: sikit. Oh, lupa sikit. Boleh tak? Sekali lagi. Okay, mula dah.
1: Pantun. Harum mewangi di belai bayu.
0: Ambul.
1: Singgah sekawan burung merpati. Hidup berseri sepanjang waktu kerana budi kekal di hati.
0: Ambul.
1: Yang kedua. Singgah sekawan burung merpati. Terbang tinggi ke hujung desa. Kerana budi kekal di hati, menjadi kenangan sepanjang masa.
0: Jadi pantun kita pada
1: boleh
0: hari ini
1: Pak Su.
0: Boleh sangat. Pantun berkenaan dengan kenangan. Ya, itu dia. Dan apa pun jua Pak Su, apa pesanan Pak Su kepada pendengar-pendengar kita?
1: Baik.
0: Untuk mereka hantar pantun
1: kepada
0: kita ni mana? Tau radio lagi ke?
1: Kepada pendengar-pendengar yang dapat menghubungi talian Plays FM, berapa nombor tu?
0: 04 9 7 0 8 8 8 8. 9 7 0 8 8 7 7.
1: Yang duk balik kepala tu pasal apa?
0: Nak balik Pak Su. Dia ketuk
1: WhatsApp.
0: Ketului ada kiri-kanan. Ketului hak hidup.
1: WhatsApp.
0: 0174541688. Dah balik nak ambil loceng. Dah tak tengok pun.
1: Baik. Ada dua talian ke?
0: Ada dua talian. Kita Pak Su, yang pertama tadi Habak Nah.
1: Okey.
0: Dan
1: yang
0: WhatsApp
1: kedua,
0: kita pun Habak
1: Nah. Apabila dapat telefon,
0: ya?
1: Tolong letak telefon kat luar.
0: Ah? Oh, bukan tau.
1: Nak tau pun boleh. Nak tau pun boleh.
0: Tau beli lain lah.
1: Tapi sebelum tau tu, letak tilam dulu. Tau
0: oh,
1: atas tilam.
0: Oh, pulak
1: dah. Kat luar.
0: Tau atas tilam. Tilam tu letak di luar.
1: Ini kat luar lah. Buah telefon, lempak.
0: Lempak?
1: Tilam letak dulu. Kalau tak buah tilam, dia relai.
0: Oh.
1: Tapi telefon dulu, cukup kuat.
0: Oh, cukup kuat tu.
1: Dia relai pun, tak atas bumbung kereta, kutip balik, boleh pakai.
0: Boleh lagi. Itu salah satu contoh. Barang-barang lama. Bukan kata Pak Su je lama, tapi barang-barang dia pun boleh gunakan.
1: Anak duduk kunci ke tak bang?
0: Tengok.
1: Anak duduk kunci
0: tak? Mani dah berkena Tok Guru. Belo.
1: Jadi anda jangan segan-segan. Teleponlah kami. Hantar malam TikTok ni.
0: Betul. Jadi Pak Su,
1: dalam WhatsApp pun boleh.
0: Betul. Kita akan sambung lepas ni. Kita akan kumpul semua pantun-pantun pendengar-pendengar kita. Boleh hantar kat TikTok.
1: Dalam kumpul-kumpul tu kan ambil dua ya.
0: Ya dah. Dia ambil dua je Pak Su.
1: Aku nak balik lah.
0: Yang dua tu dia saja baca. Lebih 50,000 pantun lagi. Dia ada anak-anak murid yang kena baca.
1: Teruskan bersama kami di Plays FM.
0: Serasi denganku. Jangan dupi mana-mana.

0: Baiklah, kita masuk pusingan kedua.
1: Ya, ui, pusingan kedua dah. Ha, tibalah baik masanya.
0: Ni kita dah ambil tang mana tu?
1: Baik, kita nak ambil tang WhatsApp kita. WhatsApp terlebih dahulu, Pak Su. Kita ada WhatsApp yang pertama, kiriman Kok Miloh kita, a.k.a. Puteri Pena. Ui. Patutnya berbunyi begini ya, Pak Su. Hayun Pak Denok, Pak Denok, kalau palih. Duk tak seronok, kalau tak dengar radio palih.
0: Ha, tu bawa je
1: nak bawa, bawa pi beli lain masuk. Ni dia, kita ada yang kedua Pak Su. Kita ada Waziri Jalan Baru Paya Abi Padam Langit. Aha. Yang ada di Polih juga. Ikan ketukar masuk cuka, dihidang sama ulam pegaga. Main bola, tengok bola, tidur juga mimpi bola. Banyak kera di pohon pedada, makan buah tidak bersisa. Sanggup berjaga tengok bola, masa bekerja terlentok ni meja. Oh, mengantuk lah Pak Su. Malam tak minum ayat kopi tu. Betul, menu Pak Su tu. Cara-cara nampak ayat kopi weh, tak mengantuk Pak Su. Lagi mana?
0: Dia sekarang ni kan tak mahu mengantuk. Satu je.
1: Ha?
0: Kan kopi serbuk tu.
1: Ya.
0: Hirup macam tu je.
1: Oh.
0: Tak payah bawa ayat.
1: Tak payah. Senang, mudah. Jadi jimat ayak ke apa? Ha, ayak jadi ni jangan tiaru asli ini.
0: Ya, tak, sekali teruk tu tak isap dah.
1: Betul. Ha. Kali tu ha, insyaAllah tak mengantuk, pindah lah. Batu-batu, ha. Kita ada ni batu.
0: Siapa dah?
1: Dia main dah batu.
0: Siapa dah?
1: Wan.
0: Wan mana? Wan yang good.
1: Wan yang berada di negeri Polis juga.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih layan lagu-lagu Rima. Wan kata dia layan semua lagu-lagu Rima, lagu rock, kena lagu
0: tahu,
1: dangdut.
0: Kena tahulah.
1: Dia tuju lagu-lagu tu semua kepada orang-orang Palih. Apa pendengar-pendengar setia radio Palih Pak Su. Baik Pak Su, selain daripada kita menghidangkan pantun-pantun kepada pendengar-pendengar kita, kita juga hidangkan lagu-lagu rentak irama Melayu asli Pak Su. Pasal apa kita tak pasang lagu-lagu rock, lagu dandut kan?
0: Dia ada tema-tema dia.
1: Jadi tema dia lagu mana Pak Su?
0: Kalau masuk kapan ayam, dia kena pokok-kok.
1: Oh.
0: Kalau masuk kandang kambing, dia mengembik.
1: Ya, ha, masuk kandang kerima, mengau.
0: Hang seorang lah masuk, aku
1: tak masuk lah. Ni, Pak Su seorang. Jadi, Pak Su tak boleh masuk mana-mana. Tan belok masuk, tu nak. Ni, Pak Su. Kita juga ada daripada Mr. D. Orang Kelate mari dah.
0: Oh, cantik.
1: Orang Kelate kita. Terima kasih.
0: Ujek dah. Kita
1: jangan pecah. Ujek ke?
0: Lanu ujek
1: dah. Ujek ke? Ujek ke sana?
0: Ha, dok, dok.
1: Dok, tak apa. Mr. D, sekejap lagi dia jawab, Pak Su. Baik, kita ada Tok Wan Chin.
0: Tok Wan Chin gagah eh.
1: Dari mana mau ke mana? Sayang Cik Mamat menjual padi. Duk di rumah tu jangan banyak lena. Bangkitlah kita perangi wabak denggi. Ni dia.
0: Hujan-hujan ni perlu.
1: Betul, perlu, perlu, perlu.
0: Seminggu sekali pun tak apa dah.
1: Ya.
0: 10 minit saja.
1: 10 minit. Buang ayak-ayak petakung. Kau pasal kan? Lepas tu?
0: Buang telefon-telepon yang mana tak pakai tu. Yang tak pakai.
1: Yang tak pakai.
0: Dengar bagian
1: jarang-jarang sama sekali. Hak betul tu. Jarang-jarang sama sekali.
0: Dengar bagi
1: tu yang aku gelok dulu.
0: Jangan duk buang tak tahuan halal. Kalau nak buang tak tahuan lah abang.
1: 30 tahun tugas ni kali tamu dengar.
0: Letak tilam balin pun tak apa kan.
1: Habis kalau telefon hak zaman dulu Pak Su. Pak Su kata tahan.
0: Memang tahan besar.
1: Oh besar.
0: Besar tonggeh tu.
1: Besar tonggeh. Tak payah bawa pergi mata lah.
0: Itu
1: pasal itu antik je lah.
0: Dia lekat-lekat kat tiang.
1: Oh lekat di tiang. Boleh lekat di tiang lah.
0: Lekat di tiang bubur duit selikting.
1: Oh dia dah Pak Su. Ni Pak Su. Kita nak terima pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa bercakap ni?
2: Kak Wa.
1: Weh, terus tak kenal Kak Wa.
0: Dia macam mana?
1: Kak Wa dah lain. Kak Wa.
0: Macam mana?
1: Kak Wa.
0: Macam mana nama apa nama?
1: Kak Wa.
0: Wa.
1: Wa, W E E.
0: Ni saya makan nangka ni.
1: Awak siapa?
0: Wa.
1: Oh.
0: Kedawa.
1: Betul. Angin, nangka angin. Jangan nak buat tuan
2: lah. Dulu kalau lama kenal sangat. Kali ni tak kenal.
0: Dah. Dah cukup. Dah makan angka. Mana ni, kita nak kenal.
1: Kak Wa. Kak Wa apa khabar?
0: Apa khabar abang kita?
2: Ni hujan ni. Hujan lama dah ni.
1: Oi, jadi polis dah. Tak dan.
0: Kita tak tanya pun. Yang kau jawab hujan buat apa? Kita tanya lain. Kau jawab lain.
1: Kak Wa kita ni seorang yang pendengar yang setiap melaporkan ya. Perkembangan terkini. Jadi Kak Wa nak sambung pantun ke Kak Wa? Kawan nak sambung pantun? Okey, bunyinya begini ya. Ayam berkokok atas para, kucing mengiau tepi perigi. Jadi kalau Kak Wah nak sambung, silakan.
2: Tak apa. Sekejap Kak Wah bagi hot last sekali.
1: Boleh. Buah last no?
2: Lepas tu hot teka-teki. Lepas tu sat-sat.
1: Baik. Itu terbaik. Okey. Kita mulakan sekarang.
2: Lepas tu hot ni ada dua.
1: Okey. Yang pertama?
2: Lemak manis. Lemak tidak, manis pun tidak.
1: Amboi.
2: Bila buang dimakan semut.
1: Aha.
2: Mak pun tak ada, pok pun tak ada. Siap. Bila dibuang, siapa nak pungut?
1: Oh.
0: Minta zakat.
1: Oh, ya. Itulah kita kata. Nak pasu dah.
2: Ha. Satu lagi.
1: Satu lagi?
2: Petai. Batang selasih.
0: Aku dengar petai dah.
1: Bukan petai dah.
2: Berdaun sehelai dimakan kuda. Bercerai kasih bertalak tiga. Tidak. 1,000 tahun kembali juga.
1: Oh, itulah no. Oh, macam tu. Dia kembali juga. Saya buta
2: tahun
1: pun no.
2: Tak bertalak pun dia kembali juga.
1: Oh, kembali juga. Jadi, pasu tiada kata-kata ni, apa-apa eh.
2: Kok ni bela jangan marah no.
1: Awak pula dah. Getak lah ni.
2: Ayam berkukuk atas para.
1: Baik.
2: Kucing mengiau tepi pergi. Kusangka bela anak dara. Rupanya dah bersuami.
1: Itu dia.
0: Tahu tak apa.
1: Ini dia peringkat pertama yang telah pun memberikan pantunnya hari
2: lepas
1: ini.
2: Lepas tu hot terian ni pula.
1: Okey, terian. Musim terian, maklum dah.
0: Okey.
2: Beli ikan balik bersiang.
1: Balik bersiang, okey.
2: Atas kepala banyak kutu.
1: Loh, tapi berubah.
2: Doyan tak jatuh waktu siang sebab dia malu.
1: Yeay, sama lah jawapan dengan Kak Wah. Jawapan kita sama.
0: Sama lah.
1: Bella pun jawab malu.
2: Satu lagi sebab lama tak telefon.
1: Okey. Satu lagi. Boleh.
2: Filem lama Alibaba. Filem baru, filem Asmara. Bulan Muharram sudah tiba. Bela kucai dekat Ashura.
0: Ambil buah 68 plastik.
1: 68 plastik saja.
2: Kak Wah tak bagi pun satu.
0: Namai lah ambil. Takkan hantar
1: 67 tu hak pak su.
2: Abang mai kami pi.
0: Kemarin.
1: Pakai tahun depan lah Kak Wah. Apa pun Kak Wah, terima kasih banyak Kak Wah. Terima kasih banyak ya. Semoga Kak Wah terus sihat selalu.
0: Kesalahan Abang Lee lah.
1: Abang Lee terus sihat bersama anak cucu belakang.
2: Lena lah waktu ni.
0: Oh, Lena lah.
1: Baik. Ya,
0: kipal letak kat kaki lah.
2: Ya, ujung pala kalau kat kaki tak boleh.
0: Awak.
1: Jangan.
0: Dia letak kat kaki. Dia letak kat kaki elok. Dia gelombang, jadi gelombang.
1: Di kepala ni.
2: Ujung kaki kalau buka nama tiga,
1: tak boleh hebat tu.

0: sama-sama.
1: Itu
0: waalaikumsalam.
1: Kak Wa pun sudah dapat suruh. Kak Wa berpantun. Bang Lid sambil pantun, sambil leno.
2: Asyik baik kipas di atas kepala.
1: Tak boleh letak atas kepala.
2: Tak, atas kepala lah.
1: Atas kepala.

0: Bidah, Pak Su. Pusingan ke bawah-bawah kita ke 80, Bidah.
1: Pusingan keempat nak tutup.
0: Oh, keempat. Baik.
1: Ah? Nak tutup lah.
0: Penutup je. Okey, penutup. Dah sampai masanya. Ni, Pak Su. Ha. Kita ada ruangan yang dinanti-nantikan ni. Di Facebook kita. Facebook Perlis FM. Ha. Live dah mereka minta Pak Su. Gamik sikit, Pak Su. Kenapa? Garam Facebook tu.
1: Tu dia lah.
0: Kita ada Muftah Jaafar kirimkan dua rangkap pantun, Pak Su.
1: Elok, elok, elok.
0: Baik, yang pertama. Nampak cantik si kunang-kunang singgah hak bermain di pokok kelapa. Budi baik sentiasa dikenang, jasa diingat tak dilupa. Pantun kedua. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Badan sihat keluar peluh, walau hanya berjalan-jalan. Berjalan pun boleh tak baik peluh.
1: Dia kata tak, dia nak elok, dia kena merangkak. Cepat peluh.
0: Cepat peluh.
1: Dia merangkak macam tu, macam tentera buat.
0: Ya, betul.
1: Tapi jangan cari atas tatar.
0: Apa tu?
1: Cari atas rumput.
0: Oh.
1: Kalau atas tatar bercalak habis kiri.
0: Kalau atas tatar habis lutut pula satu hal.
1: Tak apa ni, lengan habis.
0: Oh, lengan. Itu dia no. Jadi jangan duk sangkau kan pasu tak larat.
1: Daripada atas tatar tu, baik atas diri-dirian.
0: Elok. Seibarat dia jendol lah. Musim durian pun lah ni tiba dah. Boleh cuba. Jangan dicuba.
1: Pasu tu tanya dah.
0: Ya.
1: Kalau nak makan durian, makan sepuas-puasnya.
0: Betul?
1: Jangan takut. Mulut kita jangan celupa. Darah tinggi lah.
0: Makan pilih aku
1: pula. Makan pilih. Itu pasal durian dia jatuh malam.
0: Oh, itu teka-teki dia akan dalam
1: tempat yang lain. Dah lagi. Itu baru gambaran. Yang anu nak tekan.
0: Tak apa. Kita usaha lagi kawan. Kita usaha lagi. Korek jawapan dia. Ini dia Pak Su. Kita ada Afif Adha Pak Su.
1: Dia dah apa?
0: Layan pantun bersama Pak Su dan Bella.
1: Nanti.
0: Juga kita ada Norizah Mak Rashad. Layan rentak irama Melayu asli. Ada juga Yahya Saleh yang berada di Perak.
1: Oh.
0: Ayam berkokok atas para, kucing mengiau tepi perigi, berasa kekok nak bersuara. Fikiran melilau, hilang strategi.
1: Tidur tak cukup lah tengok bola lah tu.
0: Betul. Dia nak pikir, dia nak tolong Yahya Saleh, nak tolong pikir lah strategi betul.
1: Strategi apa? Holland mengalah lah. Itu yang fikir tu.
0: Pikir hal lain. Ni Pak Su, kita ada Azwana. Terima kasih Kak Azwana yang berada di Perlis. Baik, kita juga ada daripada Pak Su Omar
1: di Bandar Baru.
0: Ya. Anak, bukan, hak tu lain. Ni Pak Su Omar berada di Perlis kot. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Tidur malam mimpi berpeluh. Teringatlah rupanya mimpi nak makan di jalan.
1: Tak, kalau mimpi tu, kalau badan peluh, mati tu, mati yang paling bagus.
0: Oh, Alhamdulillah. Tu dia kata no. Terima kasih Pak Su Omar. Tu dia. Pantun ni sebenarnya Pak Su, kita berikan pendengar-pendengar kita minggu lepas.
1: Oh.
0: Tapi mereka masih lagi menggunakan. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Pantun legend. Semua seronok pakai pantun ni. Baik, terima kasih kepada pendengar kita di ruangan Facebook dan juga di ruangan WhatsApp. Baik, Pak Su. Kita berehat lagi, Pak Su.
1: Elok, elok, elok.
0: Bersama dengan lagu Rentak Irama Melayu Asli.
1: Hanya ni.

0: Bella.
1: Ya, masuk.
0: Masuk pusingan terakhir.
1: Tadi ingat pusingan terakhir lah. Tendok lagi. Kau Pak Sulo ni pusat, tengok cocok lah.
0: Zam.
1: Ha. Belo okay. Zamnya naik nama lorong nombor 8 ni Pak Su. Kita ada pemanggil seterusnya Pak Su. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bangcu. Apa khabar Bangcu? Alhamdulillah. Bangcu nak sambung pantun hak Belo bagi ke? Bangcu ada pantun Kediri.
2: Tak dengar.
1: Bangcu pakai hak ada. Mana ada saja. Ha. Boleh mula sekarang.
2: Anak ayam di dalam beban. Beri makan di waktu pagi. Kita hidup kita mesti bersabar. Supaya senang di dalam hati.
1: Kena bersabar. Mancu soal macam apa?
0: Orang berpelari barang.
1: Sabar. Hujan turun timpa belo.
0: Jangan kata barang lah. Orang berpelari pun jangan dia report
1: pun. Sabar. Ni Mancu dia hilangkan ubat dia dengan sabar tu menyanyi. Mancu dia boleh menyanyi. Apa pun Mancu terbaik pantun Mancu. Terima kasih. Tetap menggunakan apa pantun dua kerat kita bagi minggu lepas tu. Anak ayam. Terima kasih Bang Cuh, terbaik. Minggu depan pula nah. Assalamualaikum. Tu dia Bang Cuh pun dah selamat memberikan bantuannya. Pak Su, kita tengok di ruangan Facebook kita, di ruangan poster kita. Poster juga kita ada up di media sosial Facebook Perlis FM. Ada daripada Jom Beli Barang Murah. Nama Facebook dia Pak Su.
0: Apa dia?
1: Jom Beli Barang Murah. Ayam berkokok atas para. Kucing mengiau tepi perigi. Lenggok manja buat membara. Kenyihlah sikit. Cayaklah hati tu. Ni lah ada orang tak mau kenyih kat dia. Dia buat pantun Pak Su. Kiau pantun ni boleh buat jenaka macam-macam Pak Su. Boleh jadi nasihat, boleh jadi pujukan.
0: Sindiak,
1: hiburan.
0: Ngata kat orang boleh.
1: Teka-teki pun boleh. Tak dapat jawapan tau. Baik, kita juga ada Yahya Saleh. Ayam berkokok atas para, kucing mengiau tepi perigi. Jangan merokok terlampau ketara. Tak dapat apa, malah rogi. Jangan Pak Su, jangan.
0: Siapa kata apa semua?
1: Ni dia kata kat orang lain. Balik rumah, balik bukit.
0: Lolok tak apalah, lolok.
1: Lolok je kot, kena lah. Ni Abang Lolok, ni Belok tak terlibat lah.
0: Lolok, Rizal.
1: Rizal terlibat ni pemancar tu. Ni Pak Su, kita ada orang jauh.
0: Orang mana?
1: Brunei. Cikgu kita, Cikgu Hajah Bibah Said yang berada di Brunei. Terima kasih cikgu kerana sudi nak sambung pantun kita. Ayam berkokok atas para.
0: Minta okok tu datang.
1: Bukan. Kucing mengiau tepi perigi. Lama saya tak ke udara. Petang ni saya kembali berpantun lagi.
0: Saya buat dah.
1: Pisang emas bawa belayar. Masak sepiji atas peti. Warga emas jangan dibiar. Sayangi mereka sepenuh hati.
0: Kena sayang Pak Su.
1: Siapa nak biar warga emas Pak Su? Ini Larat nak jalan ni pergi kembah lah. Balik Larat cikgu. Jangan risau. Balik Larat. Pak Su ni. Kita ada Pak Su Omar kirimkan pantunnya yang seterusnya.
0: Elok. Cepat sikit. Kena balik
1: anak ayam turun 10. Mati seekor tinggal 9. Tidur malam mimpi. Termimpi berpeluh. Rupanya teringat makanan kegemaran. Dia lah teringi nak makan. Betul ya tu. Terian makan. Mekar wangi bunga melati. Tanam orang di tepi sawah. Selamat malam sahabat sejati. Moga diulik mimpi yang indah. Dia faham.
0: Cuma Cikgu Kamal tak telefon lagi.
1: Hari ni Cikgu Kamal mungkin sibuk. Lepas tu kita ada Moftah Jaafar. Kirimkan pantun yang seterusnya. Buah delimau limau Bali. Ada dijual di Bandar Kangar. Rentak irama Melayu asli. Lagu diputar elok didengar. Dua lagi Pak Su. Kita ada dua lagi Pak Su. Sungai Petani hadir daripada Pak Su Omar. Pak Su Omar duduk Sungai Petani. Selat Melaka, lautan tenang. Banyak belabuh perahu Bugis. Bagaimana hati nak tenang? Tidur malam selalu menangis. Loh, teriuk. Jangkit dengan Pak Din Bayo.
0: Tak apa, suruh dia.
1: Nasi lemak atas para makan sama asam laksa. Kasih hamba bagikan udara. Tak dapat pandang tapi terasa. Amboi, Pak Sumar. Oi. Ni dia? Kita ada di ruangan TikTok live kita. Kita ada Zainab Yahya. Kita ada Rasma Saad. Ada juga daripada Mr. R. Ada Abidin. Ada Adnan Abdullah. Juga ada Azlan. Ada Ina. Ada all kategori. Ada figura band. Juga ada Ima.
0: Ada Zubilai. Ada
1: Zubilai.
0: Lan.
1: Pak Ndok. Lan Putra. Terima kasih Lan Putra. Oh, 10 kali lah.
0: Kena suruh apa? Pasal hang dapat.
1: Betul. Ha, bagi ke Pak Su. Pak Su tak boleh nak. Ni kunyah yang tu kan.
0: Pak Su tak boleh. Bukan kunyah. Hang gigi besi lain.
1: Assalamualaikum Pak Su.
0: Ya, wassalam.
1: Selamat petang Bella. Cik Mi santai. Pagi-pagi kita berkebun. Tanam petola dan apa sahaja. Petang hari kita berpantun. Pak Su dan Bella, sudilah terima.
0: Terimalah, terima.
1: Nak terima. Itu dia Pak Su. Nak balik lah ni. Bah, sah. Bah. Nizam. Nizam. Jadi silakan pantun ketuloi kita untuk penutupnya.
0: Sebelum nak menutup tu, apa pun Pak Su nak ucapkan terima kasih kepada yang masuk dalam TikTok.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Masuk dalam Apple FM punya
1: Facebook.
0: WhatsApp.
1: Yang menelepon.
0: Yang tak telepon. Terima kasih semua.
1: Ya, semua.
0: Dan kami doa, mengharapkan anda mendoakan kami agar selamat.
1: InsyaAllah.
0: Sehat. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi.
1: Ya, dengan pantun jenaka yang lain pula. Pantun teka-teki Pak Su, kita sambung minggu depan.
0: Sambung.
1: Cari. Sebab tak ada jawapan lagi.
0: Pasal apa ada rian luruh waktu malam.
1: Oh, tu dia lah katanya.
0: Cari. Tengok.
1: Baik.
0: Bantuan dia lagu ni.
1: Lagu mana Azhar?
0: Aku nak balik dah. K tunggu kat
1: sini. Sat. K pula dah jadi. Jadi K pula dah.
0: Kalau ada semua di ladang.
1: Baik.
0: Bolehlah kita menumpang mandi.
1: Amboi.
0: Kalau ada umurnya panjang.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi terbaik. Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Yang tak baik daripada Bella.
1: Bella juga. Ni Pak Su. Kita ada daripada orang Kelantan Pak Su.
0: Apa dia kata?
1: Katanya ritik-ritik sikit. Oh, ayam ritik. Berkokok atas para. Kucing mengiau tepi perigi. Ku pujuk-pujuk hati yang lara. Supaya tidak berduka lagi. Ambo berpantun petang ni bersama Police FM. Apa nak kata? Bolehkah terima lagu tu Pak Su?
0: Cantik balik.
1: Ni Muhammad Faizul kata Pak Su sebelum nak naik bas tu Pak Su. Gamik sikit Pak Su. Terima kasih pendengar-pendengar kita di ruangan Facebook.
0: Terima kasih semua.
1: Di ruangan TikTok Live Police FM. Facebook Police FM. Dan juga anda
0: tengok
1: semua.
0: Mate,
1: jumpa lagi minggu depan.

0: pantun anda dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perdesa FM.
1: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tengkar, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalan.
3: Anak Cina balut temakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni semua tertawan.
6: My love, pakai dengar radio boleh.
7: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia. Satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembus jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan

kita pun dah selesai berpantun bersama Pak Su Syuaib Ramli jam yang kedua tadi. Diorang hemah-hemah, kita enjoy kapal sampai. Terima kasih banyak kepada anda semua sudi pilih Perlis FM sebagai peneman dan sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis jam 4.51 minit petang. Tapi sebelum itu, jam 4.30 minit petang, kita akan bersama di ruangan berita ya. Berita Perlis FM akan disampaikan oleh Nabilah Abdul Hamid sebentar saja lagi. Jangan pergi mana-mana, terus setia temankan Perlis FM, serasi dengan ku.

0: Okey, saya KJ. Bola kali ini confirm Portugal akan masuk suku akhir dan pergi final terus. Kita gunakan kuasa CR7. Cristiano Ronaldo.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah institusi pendidikan bukan sekadar berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan, malah menjadi medan utama dalam membentuk sahsiah nilai murni serta kemahiran yang diperlukan bagi melahirkan modal insan berkualiti dan berdaya saing. Menurut baginda, usaha memperkasakan sistem pendidikan yang relevan berteraskan teknologi serta memenuhi keperluan semasa perlu terus diperkukuh agar pelajar memiliki ilmu, kemahiran dan daya tahan yang mencukupi untuk menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Demikian titah baginda ketika berkenan menyempurnakan Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sheikh Ahmad. Turut berangkat sama ialah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Amsyar Ail Yashak Muhammad Azam dinobatkan sebagai penerima anugerah Yayasan Tuanku Syed Putra

0: Merdeka! Merdeka!
1: Untuk Piala Dunia kali ini, saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Ayla, takkan dengar radio boleh.

0: itu dia tadi kita dah pun ikuti sama-sama berita Perlis FM tepat jam 4:30 petang. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu asak saat ni pukul 4:51 petang. Jangan pergi mana-mana, terus setia temankan Perlis FM serasi denganku.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

FM. UAM nak tanya ni, pernah tak rasa tekanan di tempat kerja? Mesti pernah kan? Deadline bertimbun, bos pula demanding, beban tugas yang tiada penghujung. Op. Ingat 3M ni. M yang pertama, kita move. Contohnya, kita berjalan, kita bergerak, kita biarkan darah mengalir dengan baik dalam tubuh kita. Takut-takut tekanan darah dalam badan kita ni naik, kang meletup pula kepala kita. M yang kedua, kita meditate. Kita tarik nafas, kita hembus. Kita tarik, kita hembus. Macam tu. Ianya boleh mengurangkan tekanan, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan. M yang ketiga, kita manage. Kita kena urus. Uruskan yang mana perlu buat awal dan yang mana perlu buat kemudian. Yang mana perlu buat awal, kita awalkan. Dan yang mana perlu buat kemudian, kita kemudiankan. Kita buat senarai to-do list. Perkara-perkara yang kita kena buat. Kita rancang yang mana dahulu dan kita aturkan tiap-tiap hari. Cubalah. Okey. Salam dari UAM. Padu berstyle semasa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: My love, takkan dengar radio boleh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapal sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan. Jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan sambung hadis yang berkaitan di dalam Bulughul Maram ini, Kitab At-Taharah bab Adab Qada'il Hajah, dan insyaallah kita akan menghuraikannya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائض فليستتر رواه أبو داود. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, أن النبي صلى الله عليه وسلم, kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, berkata, man atal ghaidha, sesiapa yang mendatangi membuang air besar, falyastatir, hendaklah dia istitar, menutup, berlindung, tutup supaya tidak nampak aurat. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Dia kata riwayat Abu Daud daripada Aisyah. Tetapi wallahu ta'ala alam, bila kita lihat di dalam Abu Daud, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mungkin dia ambil daripada sumber yang lain, tapi riwayat Abu Hurairah. Wa anha, daripadanya, yakni daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaid qal, adalah Nabi itu apabila keluar daripada tempat buang air besar, dia berkata ghufranak, keampunanmu, yakni keampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu al-khamsah, diriwayatkan oleh lima, yakni lima imam, seperti mana yang telah kita sebut sebelum daripada ini, iaitu Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Wasahahu Abu Hatim, dan disahihkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim ni maksudnya Abu Hatim Ar-Razi. Dia ada tokoh Razi ni, dua tokoh besar menghukum para perawi yang disebut Razian, dua Razi yang besar, iaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan Wal Hakim, dan Hakim, yakni Al Hakim di dalam Al Mustadrak ala sahihain, kitab dia Al Mustadrak yang pernah kita huraikan dulu. Al Hakim An-Naisaburi, dia kata hadis ni sahih. Cuma Hakim ni, dia ni diterima di sini, tapi dia ini terkenal dengan tasahul, agak memudah-mudahkan di dalam hukum sebagai sahih. Besar Hakim ni dalam hadis. Pun begitu, hukuman-hukuman Hakim itu dinilai semula oleh ulama yang kemudian, seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia menentukan balik ataupun dia menilai semula apa yang Hakim sebut sahih ataupun tidak sahih. Kadang-kadang dikatakan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Az-Zahabi kata hanya syarat Muslim saja, hanya syarat Bukhari saja. Tidak demikian. Demikian tu ulama kemudian juga memberikan keputusan terhadap apa yang disebut oleh Al-Hakim. Ini adalah dua hadis yang diriwayatkan berhubung dengan pergi ke bilik air, buang air besar. Nabi SAW dalam hadis ni kata, man atal ghaidha falyastatir. Sesiapa yang mendatangi buang air besar, dia istitar. Yastatir, yakni dilindungi dia. Sama ada zaman sekarang ni tak timbul masalah sangatlah pasal orang ada toilet. Zaman dulu orang pergi tempat jauh, yang penting tak nampak pada orang. Lindung di semak samun. Mungkin tuan-tuan tak tahu pasal kita duduk Malaysia. Tuan-tuan pergi negara-negara yang susah, di Afrika dia apa susah, mereka sebagainya nak buang air kena pergi. Sunnah untuk kita ini menutup, tutup diri kita daripada aib orang nampak. Walaupun kadang-kadang orang nampak tu, orang nampak kita duduk satu tempat bukan nak bagi orang nampak, tapi orang nampak agama tak mau aib. Walaupun kita kata dia nampak, dia nak boleh buat apa, tapi dia aib. Padahal perbuatan yang kita buat itu, buang air besar itu, bukan satu perbuatan yang aib, tapi nampak tu jadi aib pasal dia nampak aurat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang kedua dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia keluar daripada buang air besar, dia sebut apa? Ghufra, ghufranak, keampunanmu daripada ghafar. Sebab itu Allah itu ghafur. Ghafur sama dengan makna satar, tutup. Ghafur Allah itu menutup aib. Kita kata Allah itu ghafur, kita biasanya terjemah ghafur ni pengampun je lah. Tapi perkataan ghafur yang sebenarnya maksud dia ampun dengan cara dia menutup aib itu. Jikalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menutup aib kita, tidak adalah siapa pun di kalangan kita ini yang dapat untuk berjalan di hadapan orang lain. Kerana semua kita ada aib, tidak ada siapa yang tidak ada dosa. Tapi Allah itu ghafur, dia menutup keaiban. Dan kita disuruh memohon daripada Allah supaya dia menutup aib kita. Pagi-pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Doa yang disebut oleh Ibnu Umar. Dia kata dia tak pernah tinggal doa ni sejak dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati. Dalam sebahagian riwayat Allahumma stur aurati dengan jamak wa amin rawati. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keafiatan di dunia dan di akhirat, kesejahteraan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, aku mohon daripadamu kemaafan dan afiat fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, pada kaum keluargaku, wa mali, pada hartaku. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah semua aib-aib aku

من اللهم احفظ بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمة أن أغتال من تحتي. يا الله minta jaga bahagian depan, di belakang, kanan, kiri, atas. Minta jauh daripada diserang mengejut daripada bawah. Nabi ajar satu doa yang ajaib, doa yang memenuhi seluruh keperluan kita. Kata Ibnu Umar, setiap hari dia melazimi doa ini. Hidup ini dengan doa. Allah Subhanahu Wa Taala tutup keaiban kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim dan riwayat Ibnu Hibban dan selainnya, bila baginda sujud, baginda doa. Kerana waktu yang paling hampir, saat yang paling hampir, di antara aqrabu ma yakunul abd min rabbi, yang paling hampir hamba daripada Tuhannya, masa sujud. Beberapa bacaan diriwayatkan daripada Nabi masa sujud. Antaranya Nabi kata, Allahumma ghafir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ghafir li dhanbi kullah. Ya Allah, tutuplah seluruh dosaku semuanya sekali. Diqqahu, yang kecil. Wa jillahu, yang besar. Awwalahu, yang paling awal yang buat dosa tu. Dosa masa zaman muda-muda dulu. Dosa masa entah bila-bila. Wa akhirahu, yang paling akhir punya dosa. Wa alaniyatahu, dosa yang terang-terang depan orang. Wa sirrahu, dosa yang orang tak tahu. Nikmat bila satu orang dapat memuja dan memuji Allah. Iman adalah nikmat. Sebab itu bila hamba tu sujud, dia melafazkan kalimat-kalimat ini, dia tenggelam di dalam nikmat yang besar. La yudrikuhu illa man yadhuqu, tidak dapat memahami dia melainkan orang yang sedang merasainya. Man lam yudrik la yafham, man lam yad, siapa yang tak mencapainya tidak dapat memahaminya. Nikmat memuja dan memuji Allah. Sebab itu kita sujud, kita baca, kadang-kadang ingat kita astaghfir, lebih lagi sentiasa lagi minta lagi ampun, keampunan. Satu nikmat yang kita rasakan di dalam hidup kita. Nabi SAW cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang kita ni hamba Allah di akhirat besok. Bila mari berdiri depan Allah Ta'ala, nah Allah tanya, atarifu zamba kada wa kada wa kada wa zamba kada wa zamba zamba kada zamba kada, kau tahu tak dosa ini, dosa ni, dosa ni yang kau buat? Kita kata bala ya Rab, ya wahai Tuhan, aku tahu memang aku buat dosa tu. Depan di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan kata, fa'alta kada yawman kada wa kada, kau buat sekian-sekian pada hari sekian-sekian, pada hari sekian-sekian. Semua Allah sebut balik, ya wahai Tuhan, saya buat ya Allah. Allah kata, ini qad satartuha alayka fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm, aku dah tutup dia di dunia dulu, hari ini pun aku tutup dia untuk kau. Allahu akbar, ditutup. Mudah-mudahan apa yang ditutup kita di dunia, ditutup di akhirat. Kalau sekiranya dia buka di dunia, dia buka di akhirat, Allah, apa lagi yang tinggal pada kita? Kalau ditutup di dunia, dia buka di akhirat, semua kawan, sahabat, rakan kita, orang yang sangka baik, tahu rupanya dia ni macam ni rupanya. Allah ghafurun, Allah itu ghafur, ghaffar, dia ampun, dia tutup kita. Nikmat ubudiyah, nikmat menghubungkan diri dengan Allah Azza wa Jal. Sebab itu berhubung dengan Tuhan. Saya ingat masa saya pergi ke Uzbekistan, ada satu orang syekh belajar pengajian Islam, dia mengaji Madinah. Dia cerita tentang bagaimana kejamnya Rusia, Soviet Rusia dahulu. Bila mereka pergi ke bandar, dia tahan, dia tanya, Allah ada ke tak? Kau percaya Allah tak? Kalau kata percaya Allah,

Allah, dia tangkap kita, tangkap bapa kita, tangkap datuk kita. Hak kita tengok di China sekarang ni, Rusia dulu macam tu lah. Habis dia musnah-musnah kan. Dia kata, datuk saya kata, kalau dia tanya, kata tak tahu. Pergi tanya datuk saya. Datuk dia ulama. Saya tanya dia, berapa lama kau duduk? 70 tahun di bawah Rusia. Macam mana kau lepas daripada Rusia? Macam-macam lah. Tapi saya suka dengan satu perkataan dia. Dia kata, ya ustaz, sihamul lail, anak panah malam. Sihamul lail adalah perkataan yang digunakan bagi menggambarkan doa di tengah malam, di satu pertiga yang akhir malam, terhadap orang-orang yang zalim. Doa-doa ini mengenai sasarannya. Kata Al-Imam Syafi'i di dalam diwan Imam Syafi'i, sihamul layli la tukhti'u walakin laha amadun walil amadin qida'u. Anak panah malam itu tidak akan silap, tetapi ia ada tempoh. Maksudnya sejak panah, dia ada tempoh nak sampai. Bagi setiap yang ada tempoh itu, ada tarikh akhirnya. Yang ni bila sampai tak hampir tempoh, sampailah anak panah itu. Orang-orang yang zalim, bila kita doa di atas kezaliman yang mereka lakukan, mungkin sebahagian orang ni dia rasa doa lah bukan nak kena. Macam ramai orang yang zalim, doa bukan nak kena. Tuan-tuan, jangan main-main dengan doa orang yang kena zalim. Doa ajaib.

0: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM. Jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi, kita enjoy Kapo Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setiap temankan Perlis FM di mana jua anda berada.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Masih lagi berteman Kabela di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapal sempoi. Dah pun menghampiri ke waktu hujung Hemoy-Hemoy edisi hari ini. Moga bermanfaat dan dapat anda ambil maklum bersama perkongsian daripada kami untuk anda. Pastinya di Perlis FM serasi denganku. Moga apa yang Bella kongsikan untuk edisi hari ini dapat sampai ke hati anda. Wah, gitu ya. Dan terus setiap pertemankan Perlis FM, rehat-rehatkan fikiran dan lapangkan dada anda untuk kita terus setia menantikan berbagai lagi perkongsian menarik untuk anda hanya di Perlis FM serasi denganku.

0: scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM
1: 102.9.

Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Bella temani anda ruangan hemoi-hemoi petang ini. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Terus setia bertemankan kami hanya di Perlis FM kerana selepas ini bertemankan rakan tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan cerita orang Perlis. Dan sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
5: Apa bunyi?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia mendengarkan Polis FM, tak kira di mana jua anda berada. Dan untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini, penghujung bulan Jun 2026 dah kawan-kawan, 30 Jun 2026, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah, saya Syamil Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam lah di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click, yang mana pertemuan kita petang ni sejuk je rasa, no? Seronok je rasa ni. Tambah-tambah lagi yang mana dah boleh balik tu, yang boleh berehat kat rumah tu, lagi duk seronok lah, no? Dengan keadaan cuaca yang macam ni. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada, pastikan dapat terus setialah sampai pukul 12.30 malam nanti, yang mana saya pun akan cuba untuk hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info-info terkini yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa, yang mana anda juga boleh dengarkan Polis FM ni di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Terima kasih buat rakan tugas tadi yang dah teman anda semua tadi bersama dengan Bella dan juga Pak Su juga untuk ruangan rentak Irama Melayu Asli bagi pertemuan edisi Selasa hari ini. Dan pastinya petang ini saya ambil alih tugasan untuk terus bersama dengan anda. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sagi saya akan kembali untuk terus sembang-sembang sikit petang-petang ni. Santai-santai sikit. Kita nak relax-relax je. Kita nak tenang-tenang je. Tak mau nak stres-stres pun, no? Jom kita terus layan lagu Hutang daripada Floyd T.A. Membuka tirai jam yang pertama ruangan cerita orang pelih 6.12 hari Selasa hari ni. Dan untuk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Polis FM, serasi denganku.

101.9 MHz Blaze FM Serasi dengan kujam yang pertama Ruangan Cerita Mempelai 6.12 dah pun 6.15 minit petang. Kita harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, happy-happy saja untuk terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi, no? Dan apa pun, hati-hati selalu yang mana tengah duk memandu tu, semoga selamat tiba ke destinasi anda. Tak kira lah ke mana jua yang anda ingin tujukan petang-petang macam ni. Pastinya waktu ni ramai yang baru nak balik kerja, kan? Tadi kita tengok belah-belah kat Angang pun agak sesak juga. Tapi dah taklah sesak sangat, kan? Alah, kalau jam kat Perlis ni bukan lama sangat. Pejam celik, tahu-tahu sagi habislah jam tu. Dia tak sama dengan tempat-tempat lain, kan? Pejam celik. Tengah malam dah ni, duduk kat tempat yang sama lagi kadang tu. Bayangkan, kan? Bersyukurlah duduk kat Perlis ni tak ada teruk sangat traffic jam tu, kan? Habis sangat ni kat Rambau tu pula nak jam pun. Tu pun dah stres dah kawan-kawan kita. Jadi apapun, sekejap kita terus nak buka tirai pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi apapun yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda ataupun ada lagu-lagu permintaan yang mana kita boleh selitkan dalam ruangan lagu kenangan petang ni, boleh terus teman dan hantarkan kiriman anda ke talian WhatsApp Perlis FM 0174541688, ok? Jangan nak malu-malu, jangan nak segan-segan lah. Kalau malu tak dapat lah, tu lah senang kata. Kalau malu nak minta lagu, tak dapat lah nak dengar lagu tu, no? Tapi kalau tak malu nak minta lagu tu pun, kita tengok juga ada ruang, ada masa untuk kita selit-selitkan tu. Kita akan cubalah untuk selitkan buat hiburan kita bersama, no? Bang Syarul kata tak malu pun. Tak malu lah, tak main kat kita lah ni. Kot-kot ada masa lagi kita nak selit-selitkan lagi. Kita boleh selitkan tu, kalau lambat, tak dapat. Boleh nak macam tu? Jom, ini dia ruangan lagu kenangan Seroja daripada Search Membuka Tirai. Terus layan.

102.9 MHz Blaze FM Surah Al-Si. Dengan itu itu dia dua lagu yang membuka tirai pilihan lagu-lagu kenangan petang ini untuk hari Selasa 30 Jun 2026. Pejam celik, pejam celik dah pun selesai 1/2 tahun 2026 ni kan. 6 bulan berlalu macam tu je. Jadi kita harapkan buat kawan-kawan semua sepanjang 6 bulan ni banyaklah benda-benda, banyak juga impak-impak yang positif yang dah hadir dalam diri anda tu. Kita harapkan semuanya memberi kesan yang baiklah untuk kehidupan anda. Dan kita harapkan berbaki lagi 6 bulan ni, berbaki lagi setengah tahun ni, kita dapat banyak lagi benda-benda yang baik. Dan kalau boleh tu, cuba-cubalah jauhi benda-benda yang tak elok, benda-benda yang negatif ni kan. Yang mana kita pun tahu kesan-kesan buruk dia, sebab kita pun dah diberikan akal dan fikiran, kita pun tahu mana baik yang mana buruk. Jadi kita harapkan kita dijauhilah daripada benda-benda yang tak elok tu lah. Jadi apa pun, terima kasih. Tadi Abang Syarul kata nak dengar lagu Sakinah daripada SPDC dengan ucapan selamat petang buat semua warga Perlis dan yang mengenali diri ni. Jadi terima kasih buat Abang Syarul. Dan juga daripada Jasmiza ni, katanya assalamualaikum, nak minta putarkan lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan. Baik, sagi kita akan terus putarkan. Jadi pastikan terus setia lah, jangan duk kali pergi mana-mana dah. Kita pun nak layan pilihan lagu-lagu kenangan je petang-petang ni kan, bertemankan cuaca yang syahdu je orang kata kan. Baik, jom terus kita layan lagu permintaan daripada sahabat kita Jasmiza. Dengarkan lagu daripada Jamilah Hayat, Mawar Putih Tanda Perpisahan. Dah pun 6:27 minit petang. Jangan duduk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia, okey? Perlis FM, serasi denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, seruasi denganku.

0: Mak, minta duit sikit, Mak. Mak.
1: Duit? Mak mana ada duit, Man?
0: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak.
1: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dana. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
0: Ini jahannam lah, Mak.
1: Tolonglah, Man.
0: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel, Mak. Ha, sekarang ni, aku tak nak duit. Ha, cepat beli duit. Duit.
1: Mak dah kata, Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
0: Tak kira. Kenapa benda ni? Kau nampak?
1: Ya Allah, Man nak buat apa dengan pisau tu, Man?
0: Kau tanya lagi aku nak buat apa,
1: ya Allah.
0: Aku kata cepat bagi aku.

0: sebelum ibu menangis melihat anda ditudung dengan surat kabar.
1: Mal, aku baru je sampai kat polis. Macam mana, Ngek? Aku nak tahu apa je yang ada kat polis ni.
2: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar polis FM je.
1: Berapa, eh? Frekuensi polis FM?
2: Hang cari je. 102.9. Lepas tu, hang jangan duk kalih-kalih dah.
1: Clear. Aku tak kalih dah.

102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Baik kawan-kawan semua, kita pun dah di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.38 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib. Dalam kesempatan tu kita pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti pun kita nak terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran lepas saja azan maghrib berkumandang nanti. Dan buat anda semua, teruskan kesetiaan di 102.9 MHz. Jangan dikalih pimpinan, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan dikalih dana, terus layan, terus setia Perlis FM, Serasi Denganku.

0: idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak, kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insyaAllah bila mana kita bincang then, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ni tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni masyaAllah meriah tuan-tuan. Dan kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masyaAllah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dia buat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. MasyaAllah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masyaAllah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ini, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut kan, panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Men tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh berbincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, soalan kali ni agak simple sikit, tapi jarang juga orang terfikir dengan soalan ini. Nak tanya Ustaz, kalau budak kecil yang tak baligh lagi lah, dia buat dosa, kan? Maka dosa ni tu tidak akan ditulis lagi. Tapi kalau dia buat baik pula, Ustaz, macam mana, Ustaz?
3: Okey, untuk budak-budak yang tak baligh lagi lah, mereka ini asas yang kita faham. Selagi mereka tak baligh lagi, kalau mereka buat dosa, tidak ditulis dosa tu. Cuma kalau mereka buat kebaikan, macam mana pula? Ha, okay, kita tengok apa kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dah jawab dulu. Sayyidina Umar kata, yuktabu lisagir hasanatuhu. Ditulis, dicatatkan bagi kanak-kanak yang tak baligh lagi tu, hasanatuhu, kebaikan mereka buat. Jadi kalau budak-budak tak baligh lagi ni, mereka buat kebaikan, mak bapak mereka ajak, cikgu mereka ajak, mereka pun pandai dah. Umur kecil lagi mereka dah solat dah, dah mumayis dah, dan mereka solat. Maka dapatlah kebaikan pahala mereka itu. Yang mereka tak dapat, kalau mereka buat dosa, itu tak ditulis. Tapi kalau mereka buat kebaikan, buat amal ibadah, ya, itu ditulis untuk mereka. Tapi satu catatan juga kena bagi perhatian. Memang dosa tak ditulis untuk mereka ni kalau buat dosa yang tak banyak lagi ni. Tetapi jika mereka buat kerosakan, mak bapak pergi bawa ziarah rumah kawan ke apa, tengok anak-anak tu pergi pecah TV, bagi pecah pinggan, ketika itu maka kena daman, kena ganti rugi. Ganti rugi kena. Bukan kita biar, tak apalah budak-budak dah, tak boleh macam tu. Melainkan kalau tuan rumah tu kata, tak apalah ini halal lah budak-budak kecil, itu tak apalah. Ketika tersebut, waktu budak itu dia buat kerosakan, bagi pecah barang itu, maka kena daman. Daman tu ganti rugi. Ganti rugi kena. Walaupun tidak ditulihkan dosa ketika itu sebab tak bayar lagi, namun ganti rugi perlu untuk dibayar ketika itu. Kecuali tuan rumah tu kata, tak apalah halal lah budak-budak lagi itu. Jadi kesimpulannya, budak kecil yang tak baligh lagi, kalau mereka buat kebaikan, buat amal ibadah, ditulis pahala mereka. Tetapi kalau mereka ini buat dosa, tidak ditulis dosa mereka itu. Namun kalau mereka buat kerosakan harta, maka kena daman, kena ganti rugi.
0: Ustaz,
1: habak, Ustaz.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Alamak, bos. Alamak, bos. Minta maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
4: Aku pula minta maaf kat kau.
3: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
4: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
5: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
6: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Pernisafa.

102.9 MHz Blaze FM serasi dengan ku. Kita pun dah di jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026, dan sekarang ni pun dah 8.10 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Pejam celik dah pun masuk jam yang ketiga kan. Tapi apapun, kita nak ucapkan lagi sekali lah selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis, yang mana tadi tepat jam 7.38 minit malam dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Jadi apapun, terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang turut bersama tadi. Kita tak sempat untuk nak bacakan dalam ruangan WhatsApp ni. Kita ada Baman katanya, assalamualaikum, selamat petang saya. Waalaikumsalam, selamat petang Baman. Kita tak sempat nak baca tadi no. Tapi ni pun dah malam dah, jadi kita gantikan selamat petang tu dengan selamat malam lah buat Baman sebab sudi bersama. Dan kita harapkan dapat teruih lah kesetiaan tu sampai pukul 12 tengah malam lagi no. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa buat semua yang mendengarkan. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh teruih teman je dalam ruangan WhatsApp Kuala FM 017-454-1688. Dan lagi satu daripada Abang Adli katanya, assalamualaikum, selamat bertugas, putarkan lagu daripada siapa ni, Suaramu Syairku. Oh baik-baik, insyaAllah kalau ada ruang ada masa sekejap kita akan cuba putarkan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu lagu ni untuk membuka tirai jam yang ketiga pertemuan kita malam ni. Terus layan Blaze FM, serasi dengan kami.

Selasa anda masih lagi bertemankan saya di 102.9 MHz. Pertemuan kita hari Selasa 30 Jun 2026. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan buat kawan-kawan semua. Ini berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Perlis panjang 3 hari ke depan ni, iaitu melibatkan hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Dah pun masuk bulan baru lah esok, bulan Julai dah. Jadi untuk 1 Julai 2026, diramalkan ribut petir menyeluruh lah bagi kebanyakan tempat di Perlis di sebelah sebelah pagi dan juga sebelah petang. Manakala untuk belah malam pula, hujan di kebanyakan tempat yang mana suhu maksimumnya sehingga 29 darjah Celsius. Dan untuk hari Khamis juga ribut petir yang menyeluruh di sebelah pagi dan juga petang, dan hujan di kebanyakan tempat di sebelah malam yang mana suhu maksimumnya dijangka sehingga 33 darjah Celsius. Dan untuk hari Jumaat pula sama juga, diramalkan ribut petir yang menyeluruh iaitu daripada pagi sampai ke petang, dan juga untuk sebelah malam hujan di kebanyakan tempat dan suhu maksimumnya pada 33 darjah Celsius. Dan itu ramalan cuaca lah bagi 3 hari yang ke depan ni untuk minggu ni lah. Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja, dan buat kawan-kawan yang lain mungkin nak dapatkan ramalan yang lain lah, yang mana berkenaan dengan cuaca di negeri Perlis dan juga di Malaysia ni, dan juga soal-soal lain yang melibatkan meteorologi ni, boleh terus ke laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my, okay, nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Jadi insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, kita akan terus sampaikanlah buat semua. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jom kita layan lagu permintaan daripada Abang Adli tadi, nak dengarkan Suaramu Syairku untuk jam yang ketiga. Jangan dua kali pergi mana dah, terus layan, terus setia Polis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Baik semua, pejam celik. Kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak lah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Apapun nanti pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya di jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang nak teman lagi dalam ruangan WhatsApp, yang ada lagi permintaan lagu nak dengarkan malam ini, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Dan ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal tu yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Sebagai usaha, memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Kiong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Kiong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.

Ya, kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat untuk ruangan cerita memakai 6-12 hari Selasa 30 Jun 2026 ni pun dah 9:17 malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah, tak kira di mana jua anda berada mendengarkan Perlis FM waktu-waktu macam ni. Kita harapkan semua ni dalam keadaan baik-baik saja, happy-happy saja, tenang-tenang je semua ni, no? Dan yang mana yang mungkin tengah duk berehat tu, selamat beristirahat kita ucapkan. Ada juga yang baru nak boleh makan apa semua kan, selamat menjamu selera lah. Terima kasih dalam apa jua tugasan, apa jua yang dilakukan tu, tetap mendengarkan Perlis FM di 102.9 MHz. Jadi kita nak ke ruangan WhatsApp sekejap. Terima kasih buat Kak Wiyah katanya, assalamualaikum, selamat malam. Dah makan ke? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, selamat malam. Dah, tadi kita dah kena nasi goreng dah. Kita makan siap-siap lah, sebab nak teman kawan-kawan semua sampai pukul 12 pula kan. Terima kasih juga buat Kak Latifah, assalamualaikum, saya selamat malam. Kau nak lagu Sangka Derita satu. Waalaikumsalam, selamat malam. InsyaAllah kalau tak ada jam yang keempat ni, tengok lagi jam yang kelima macam mana, no? Dan terima kasih juga buat Abang Abu yang katanya assalamualaikum daripada Kelantan ni. Ada lagu permintaan nak dengarkan dengan ucapan, semoga dipermudahkan segala urusan anda buat semua rakyat Malaysia, dan juga selamat bertugas lah buat yang tengah bertugas sekarang. Ceria-ceria selalu. Baik, terima kasih buat Abang Abu kita. InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita selitkan lagu permintaan tu, kita akan cuba untuk tunaikan, okey? Jom, nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Suatu masa yang menasih. Terus saya Perlis FM, serasi denganku.

Kat 102.9 MHz Blitz FM Serasi dengan ku. Masih lagi setia bersama bagi pertemuan kita malam ini untuk edisi hari Selasa 30 Jun 2026. Dan kalau kita nak kongsikan buat anda kan, sekarang ni tengok dalam ruangan social media, ramai yang tengah duk kecewa lah ni tau. Tambah-tambah lagi para-para lelaki ni. Sebab apa? Sebab banyak tim-tim yang katanya tim yang dia minta untuk menang Piala FIFA, Piala Dunia FIFA 2026, dah tersingkir dah pun. Dan kalau kita tengok pun untuk perlawanan yang berlangsung tengah pagi tadi, ada pasukan Jepun dengan Brazil, ada Paraguay dengan Germany, dan juga Belanda dengan Morocco, yang mana Brazil melayakkan diri ke pusingan 16 selepas menewaskan Jepun dengan jaringan 2-1, diikuti pula dengan Jerman yang tewas di tangan Paraguay dengan sepakan penalti 4-3. Macam tu juga dengan Belanda yang kalah di tangan Morocco dengan sepakan penalti juga 3-2. Jadi kalau nak ikutkan ni, dua pasukan yang agak kuat juga, Jerman dan juga Belanda ni, tersingkir di pusingan 32 dan sekaligus menamatkan kempen Piala Dunia FIFA 2026 mereka secara tak langsung lah. Dan kita nak kongsikan juga perlawanan yang akan berlangsung untuk esok. Masih lagi di pusingan 32 di antara pasukan Ivory Coast dan juga Norway pada pukul 1 pagi sagi, diikuti dengan perlawanan di antara Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi. Dan juga akhir sekali untuk hari esok di antara Mexico dan juga Ecuador pada pukul 9 pagi. Jadi siapa yang akan menyamara ke peringkat 16 ataupun peringkat seterusnya ni, kita tengoklah esok punya result pula macam mana kan. Jadi insyaAllah kami pun akan terus kongsikanlah info-info terkini, maklumat-maklumat semasa berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang anda boleh ikuti di 102.9 MHz. Dan ada juga yang kita akan kongsi-kongsikan juga dalam ruangan social media, okay? Jadi insyaAllah lagi kalau ada apa-apa lagi kita boleh kongsikan, kita akan sampaikan terus. Alah ni, jom kita layan lagu dulu. Dan jangan duduk di mana-mana dah. Jangan duduk kalih di mana dah. Blitz FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz. Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 pertemuan kita malam ini. Dan untuk semua yang tengah duk mendengarkan, kita nak kongsikan info berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Plus FM ni yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 nanti. Jadi ini khas buat anak-anak dan juga adik-adik semua yang mana ada bakat dalam bidang nyanyian ni untuk nak diserlahkan dan mungkin menjadi bintang kecil yang kami cari. Jadi jangan lupa 10 Julai 2026 pukul 8.30 minit pagi hingga 5 petang, yang mana pendaftaran dibuka mulai 8 pagi itu bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis. Jadi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 8 hingga 12 tahun yang mempunyai personaliti menarik, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian, belum pernah merakamkan lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi. Jangan lupa juga untuk bawa salinan mikik yang jelas semasa pendaftaran dan juga muzik iringan sendiri yang format MP3 dalam pemacu USB. Jadi tak perlu untuk daftar awal, datang je pada hari uji bakat tu dan isi borang penyertaan di kaunter pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini, uji bakat pun dah dibuka. Yang mana yang berminat, yang mana ada anak-anak yang ada bakat dalam bidang nyanyian tu, bawa mai 10 Julai nanti. Mana nak tahu menjadi bintang kecil yang kami cari, okay? Jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa. Pastinya banyak lagi info yang kita nak kongsikan. Kalau sempat untuk kita sampaikan buat anda, kita akan terus sampaikan. Jangan duduk kalih memang dah. Jom kita layan lagu-lagu dulu bagi pertemuan kita malam ini. Jom, jangan duduk kalih dah. Play FM, Surasi Denganku.

Apa khabar orang Perlis? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk kalih, nah.

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Bijaklah.

Jam yang kelima dah kawan-kawan bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu, yang mana tadi pun jam yang kedua kita cuba untuk banyakkan lagu-lagu jiwang ni, lagu-lagu rock kapak untuk sama-sama kita layan. Maklumlah pukul 9 tadi tu waktu-waktu selalunya orang tengah tenang-tenang, rehat-rehat kan, kat rumah tu sambil-sambil duk lipat kain ke, sembang-sembang ke kan, yang mana yang tengah bekerja pun mungkin duk menunggu shift dah nak habis dah pukul 10 lagi kan. Waktu-waktu itulah kita cuba layan lagu-lagu jiwang. Jadi kita harapkan anda semua terhibur, dan terima kasih sebab sudi lagi setia sampai sekarang ni. Dah pun masuk jam yang kelima, masa berlalu dengan begitu pantas, dan kita harapkan berbaki kurang daripada 2 jam lagi ni anda dapat terus bersama dengan saya lah untuk ruangan cerita memperoleh 6.12 pertemuan kita hari Selasa ni. Dan mungkin ada yang dah nak masuk tidur, kita harapkan mimpi yang indah. Semoga esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelum ni, okay? Dan pastinya kalaulah lagi ada lagi kiriman ucapan yang kita boleh bacakan, kita akan bacakanlah. Boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp Perlis FM 017-454-1688. Dan untuk jam yang kelima ni, kita nak mainkanlah beberapa lagu pilihan juga, yang mana kita boleh selitkan tu. Dan kita cuba untuk campur-campur lah no? Lagu-lagu baru, lagu-lagu lama, kita akan campur-campur lah di jam yang kelima ni untuk hiburan kita bersama, okay? Jadi jom kita nak teruskan lagi dengan lagu yang seterusnya bagi pertemuan kita malam ni. Jadi jangan duk kali pergi mana dah, pastinya terbaik buat anda di 102.9 MHz. Terus layan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Yang masuk final ni saya rasa Perancis dan Portugal. Sebabnya hanya dua pasukan tu saja yang tinggal. Lagi pun yang lima dah kat dalam.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lekar Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Wuih, Ryan. Ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
4: Ha, Sat, nak ambil telefon.
3: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
4: Bas, tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
3: 20 like? Memang terbaik lah.
5: Adik buat apa ni? Telefon lah ambil dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun dah kena hati lah.
6: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
4: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
6: di Radio Malaysia Pemerintah Japan.
4: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
7: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Perlis FM Serasi dengan ku masih lagi setia bersama untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Tak kira di mana juan anda berada, kami akan cuba untuk terus hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apa pun, kita nak teruskan dengan info di mana RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan untuk maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Jadi mungkin ada kawan-kawan nak dapatkan sebarang pertanyaan dengan lebih lanjut, boleh terus hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Jadi insyaAllah kita akan ingatkan buat anda dari semasa ke semasa. Yang mana yang berminat tu boleh terus ke laman sesawang RTM di www.rtm.gov.my lah, untuk nak dapatkan banyak lagi info-info lain, okay? Jadi apapun, insyaAllah kalau ada lagi yang benda kita boleh kongsikan buat anda semua, saya akan terus kongsikan. Yang penting jangan duduk kali, pergi mana dah, terus layan, terus setia, okay? Perlis FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang kelima bagi pertemuan kita hari Selasa, hari ini 30 Jun 2026. Dan Sagi, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM lah untuk kita nak ikuti berita 11 malam Nusina Sunal FM. Dan untuk jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda semua. Jadi jangan ke mana-mana. Pastinya pertemuan kita ada berbaki sejam lagi lah untuk terus kita bersama untuk pertemuan kita hari ini. Dan mungkin ada lagu-lagu yang kita boleh selit-selitkan dalam ruangan layan sendu Sagi. Kita akan cubalah selit-selitkan lagu-lagu permintaan yang kena dengan ruangan layan sendu tu, okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz Plus FM, serasi denganku.

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan budi madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwa. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baru itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kula Segaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin, ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Saya tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan ratusan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2.9 MHz, jam yang terakhir ruangan Cerita Orang Paling 6.12 untuk edisi hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Pastinya pertemuan kita malam ini di jam yang terakhir macam biasa, selagi kita nak layan pilihan layan sendu. Tapi sebelum tu kita nak kongsikanlah yang mana ini berkenaan dengan makluman berjadual gangguan bekalan air yang telah pun dijadualkan pada 1 Julai 2026 esok, ditunda kepada 8 Julai 2026, yang mana disebabkan oleh kerja-kerja sambungan bekalan melibatkan penutupan bekalan air pipe sedia ada di beberapa kawasan dalam kawasan Arau lah, yang mana ditunda kepada 8 Julai 2026. Dan ini satu lagi info berkenaan dengan amaran hujan lebat dan juga banjir kilat yang dikeluarkan oleh Konsulat Jeneral Malaysia Songkla, Thailand. Dan berdasarkan maklumat terkini, yang mana beberapa kawasan di Thailand dijangka mengalami hujan lebat hingga sangat lebat bagi tempoh 28 Jun hingga 3 Julai 2026, yang menyebabkan berpotensi banjir kilat, banjir aliran air deras dari kawasan hutan, tanah runtuh serta ombak kuat di kawasan pesisir Laut Andaman. Jadi rakyat Malaysia yang berada atau merancang untuk berkunjung ke Thailand, khususnya ke kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspadalah dan memantau perkembangan cuaca terkini serta mematuhi segala peraturan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Thailand dari semasa ke semasa. Jadi apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja, dan yang mana kita boleh elak tu kita cuba elaklah, dan kita harapkan buat kawan-kawan semua sentiasa berhati-hatilah dengan keadaan cuaca yang tak menentu juga sekarang ni, okey. Jadi apapun, terima kasih buat kawan-kawan yang lain, terima kasih buat Tuan Wan Chin tadi, buat Abang Jamal, dan juga buat Kak Sepiah yang bersama dalam ruangan WhatsApp malam ni. Katanya assalamualaikum Said, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Sepiah yang sudi bersama, dan terima kasih juga buat Tuan Chin. Assalamualaikum, selamat malam Said dan juga sahabat-sahabat Perlai FM. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga buat Abang Jamal yang berada di Epoh Perak, setia bersama di 102.9 MHz. Jadi sekarang ni jom kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan layan sendu, dan untuk membuka tirai kita layan sama-sama Sepi Seorang Perindu. Jangan dua kali pemanah dah. Jom sama-sama kita layan Play FM, serasi dengan kita.

0: Setiap hari jam 11.15 minit malam pastinya yang terbaik buat anda. Ruangan Layan Sendu di Plays FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam, serasi denganku.

ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti. Okay. Bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk National Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 100.5 itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32 iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti Perancis bertemu dengan Sweden dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya boleh saksikan di saluran saluran OK RTM Klik dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas, contohnya seperti di lampu isyarat. Dan juga sebelum memandu tu, pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan National FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Sunel FM.
1: Nah, Zona FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam masa pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi kata dalam hati tu, ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya. Harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang. Khas untuk anda, National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz, yang bila rindu aku sebut namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di saluran OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti anda boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina, khas untuk anda.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam Band di Lamun Rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah orang kata pesanan, ataupun kalau rindu, doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang orang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari lena. Juga ada Noriana Ngah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizan, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Syah Putra. Ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizad Azam. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahida, Marsa Saleh, dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Dan untuk anda, ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2022. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribu petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini, memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: MP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan melintasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya kepada sahabat kita Nida Wahida yang berada di Senai, Johor Bahru, yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang. Berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Elis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fia, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Ini ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zainal Marina, Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mini Piala Dunia.
8: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allah Subhanahu Wataala Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11, sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah. Para jemaah sekalian. Cuma, lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allahumma salli ala Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu, tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti, ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya, pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini, tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia, Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz, dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan, kembang, seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa air ini tuan-tuan sekalian, dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak bagi tahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar, tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimatu Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat, tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, menceritakan pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah. Pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, bang, saya penatlah bang uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi Allahumma salli ala Muhammad supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi, tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah, tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nazir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat? Mungkin ada rider yang bawa motor. Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian. Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple, tuan-tuan. Tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukannya Sayyidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan. Walaupun dia adalah merupakan anak bongsu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimuliakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimatuz Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabi wa baraka wasallam.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak, dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Bala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

berfirman Allahu Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا wa ulaika humul muttaqun sadaqallahu alazim. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi taufik dan hidayah untuk sama-sama kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara petunjuk yang terbesar dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca surah Al-Baqarah dan kita berada pada ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 25 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu. Allah kata, berilah khabar gembira kepada orang yang beriman, wa amilus salihah, dan mereka yang beramal saleh. Jadi khabar gembira ni Tuhan menggunakan perkataan fabashir. Wa basyiril ladzina amanu, maksudnya basyir ni perkataan busyra, berita gembira. Jadi berita gembira ni nak menggambarkan bagaimana bila kita mati, alam barzah nanti, alam akhirat nanti, pada alam akhirat ada syurga disediakan di sana. Jadi khabar gembira ni bagaimana ayat 25, kalau kita tengok ayat yang kita baca sebelum ni, Tuhan cerita takutlah kamu kepada neraka, yang mana neraka ini bahan bakarannya terdiri pada manusia dan batu-batu disediakan untuk orang kafir. Ayat 25 pula Tuhan bagi khabar gembira kepada orang beriman. Bila kita baca Quran, sinar pendengar sekalian, bila ayat yang menakutkan cerita pasal neraka, Allahu Akbar, wal'ayazubillah, minta berlindung sangatlah daripada neraka. Lepas tu Allah cerita benda yang menggembirakan, Allahu Akbar, ini suatu benda yang menggembirakan kita. Bila Tuhan janji syurga dekat kita, kita nak buat baik, kita nak buat benda yang boleh menjana pahala kita, kita rasa seronok. Kita tahu, bila kita pergi semayang masjid, kita baca Quran, kita berzikir, kita istighfar, kita selawat, kita puasa, kita baca Quran, dapat pahala. Jadi khabar gembira untuk orang beriman dan beramal saleh. Apa yang Tuhan nak beri khabar gembira kepada kita? Annalahum, Tuhan kata bagi mereka disediakan jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Allahu Akbar. Kita kadang kita pergi tempat air terjun, kan, tengok air yang mengalir turun, lepas tu jadi anak sungai, ada pokok-pokok, ada taman-taman. Allahu Akbar, seronok kita tengok. Bayangkan syurga yang lebih dahsyat daripada kehidupan dunia kita, tentulah lebih menarik. Jadi sinar pendengar rahmati Allah sekalian, Tuhan sebut, Tuhan kata, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Tuhan bagi syurga, kan? Tuhan bagi syurga, mengalir dalam syurga tu anak-anak sungai. Kemudian Tuhan kata, kullama ruziqu, setiap kali diberi kepada ahli syurga ni buah-buahan sebagai rezeki. Qalu, lalu ahli syurga ni dia kata apa? Ha, Tuhan hikayat ni, benda ni tak berlaku ni. Ni benda ni nak berlaku kemudian nanti. Bila ahli syurga masuk dalam syurga, antara nikmat dalam syurga, Tuhan bagi buah-buahan sebagai makanan. Bila diberi makanan sebagai rezeki dalam syurga ni, qalu, lalu ahli syurga kata, hadha alladhi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kami kepada kami dulu. Sebab dalam syurga ni ada perkataan tufah, perkataan inab. Tufah ni apa dah? Apple. Inab ni anggur. Lepas tu ada buah delima. Ahli syurga kata apa? Hadha alladhi ruziqna min qabl, buah-buah ni lah rasa macam dulu, macam kita pernah je makan. Kemudian Tuhan kata, wa utubihi mutashabiha, lalu mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahara. Lepas tu Tuhan cerita pasal lain. Cuma

0: adalah makanan terpilih dalam syurga. Patut kita hidup dekat dunia pun kita kena jadikan buah-buahan ini sebagai makanan terpilih kita. Sebab itulah dalam kajian dari sudut saintifik, bagaimana buah-buahan ada vitamin bagus untuk kesihatan kita. Dia bukan cuci mulut dia, dia cuci dalam perut kita sekali sebenarnya, untuk nak memperelokkan bahan makanan untuk diproses. Jadi nak cerita di sini sidang pendengar sekalian, bagaimana buah-buahan ni antara makanan utama untuk ahli syurga. Dan selain itu Tuhan kata walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk ahli syurga juga disediakan untuk mereka isteri-isteri yang suci. Kadang orang tanya, ustaz, suci ni apa maksud dia? Nak cerita, isteri dekat dunia ni kadang datang haid, datang nifas bila dah salin. Jadi dalam syurga ni dia tak ada. Jadi Tuhan nak menyatakan dalam syurga azwajum mutahharah, isteri yang sentiasa bersih, isteri yang sentiasa suci. Wahum fiha khalidun, dan ahli syurga ini kekal dalam syurga. Allahu Akbar. Sidang pendengar sekalian, kalau kita pejam mata saat kita fikir, bila kita mati, kita berada di alam barzah, kita tak boleh patah balik dah. Lepas habis alam barzah, alam akhirat pula bermula dengan padang mahsyar. Nuh sampai penghujung sekali, setelah masuk mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, disediakan titian sirat untuk kita. Maksudnya titian sirat ni punya kecil, Nabi kata kalau lalu tu tanpa ada amalan yang soleh, memang dia akan terjatuh ke dalam neraka. Bawah titian sirat neraka kat bawah. Allahu Akbar, wala iyazubillah. Kita pada ketika tu tak ada masa nak boleh patah balik ke dunia. Jadi sekarang ni bila kita baca ayat yang macam ni, memberi kekuatan kepada kita, memberi semangat kepada kita nak usaha beramal masa kita hidup dekat dunia ni lah. Jadi berusahalah sidang pendengar sekalian, termasuklah saya nak pesan diri saya sendiri, supaya kukuhkan amalan kita dengan keikhlasan, dan kukuhkan amalan kita juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sama ada perkataan ataupun perbuatan baginda. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Perlis FM serasi dengan ku 7 pagi nanti. Sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM.
2: Perlis FM serasi dengan ku.
3: Ala canggung remix.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengat Kuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangun lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Dalam beritahu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita mendapatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sarai. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada kelab itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu 1 Julai 2026, 15 Muharram 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rairul Hidayah, teman anda pagi ini di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtnclick.rtm.gov.my. Yang lain Perlis FM pagi ini tengah hantar anak pergi sekolah, pergi kerja, balik kerja, tengah berehat, tengah mula meniaga. Yang dah nak balik meniaga seawal 7 pagi ni sebab mula awal tak siap ni kan. Tengah dengar Perlis FM. Terima kasih banyak-banyak. Seperti biasa pagi ni kopi bola pagi bersama dengan saya. Okey, kita cerita pasal bola sepak memenangkan kita lah ni dalam kempen Piala Dunia 2026. Jadi perlawanan-perlawanan tumpuan yang telah pun selesai. Okey, yang dah tengok dah ada beberapa perlawanan, antaranya Côte d'Ivoire menentang Norway. Yang ni sempat saya tengok semalam ni. Dahsyat juga eh. Sampai ke 2 pagi macam tu juga. Lepas tu pagi tak saat ni sempat juga saya tengok Perancis menentang Sweden. Dan kita sedang menantikan perlawanan sekejap lagi. Kita ada Mexico akan menentang Ecuador dan juga England akan menentang dengan Congo pagi ini. Jom kita tengok perlawanan-perlawanan yang dah berlangsung semalam ni. Keputusannya yang baru-baru saya je selesai tak saat ni. Okey, Perancis 3, Sweden 0. Perancis membuktikan status sebagai antara pasukan pilihan apabila membelasah Sweden 3-0. Jadi sejak wisata permulaan, Les Bleus menguasai permainan dengan hantaran yang kemas dan tekanan yang tinggi sehinggakan Sweden sukar untuk mencipta peluang. Jadi serangan yang diketuai oleh striker mereka iaitu Kylian Mbappe sentiasa mengancam, manakala Bradley Barcola dan Michael Ulis turut memainkan peranan besar dalam memastikan Perancis marah dengan bergaya. Okey, kemenangan ini menghantar Perancis ke pusingan 16 terbaik di mana mereka bakal bertemu dengan Paraguay. Paraguay semalam ni kan yang membuat keputusan yang sangat mengejutkan apabila menewaskan Germany. Baik, Côte d'Ivoire 1, Norway 2. Norway meneruskan kemarahan selepas menewaskan Côte d'Ivoire 2-1 dalam aksi yang cukup sengit. Jadi wakil Afrika itu memberi tentangan hebat dan memberi serangan yang cukup-cukup padu, namun itu tidak cukup untuk menghasilkan sebarang gol. Tetapi berjaya menyamakan kedudukan pada awalnya, namun pengalaman serta ketajaman jentera serangan Norway menjadi perbezaan. Dan kita pun sudah maklum, Erling Haaland sekali lagi muncul wira apabila menjaringkan gol penting yang membawa Norway ke pusingan seterusnya. Lawan ini Norway bakal berdepan dengan cabaran yang lebih besar apabila akan menentang Brazil di round of 16 ataupun pusingan yang ke-16. Baik, perlawanan sebelum itu yang berlangsung yang kita boleh kongsikan dengan anda semua yang semalam ni, sebab ada 2 perlawanan sampai pagi semalam ni sempat tengok Jerman dan juga Paraguay saja. Okey, yang tengah berlangsung masa saya konti semalam tu boleh saya kongsikan hari ini, iaitu Belanda menentang Maghribi 1-1. Okey, memelalui permainan terbuka. Tapi Maghribi menang 3-2 menerusi sepakan penalti. Satu lagi kejutan besar apabila Maghribi menyingkirkan Belanda menerusi penentuan penalti dan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sepanjang 120 minit sebelum terikat satu sama dalam permainan terbuka. Dan jadi dalam penentuan penalti, Netherlands atau Belanda mengalami nasib yang sama seperti Germany apabila mereka kalah kan. Jadi dalam penentuan penalti tersebut, Maghribi dilihat lebih tenang dan berjaya menang dengan keputusan 3-2. Dan keputusan ini menyaksikan Belanda, Netherlands tersingkir lebih awal, manakala Maghribi lawan Morocco meneruskan kisah mereka dan akan bertemu dengan Kanada di pusingan 16 yang terbaik. Dan perlawanan-perlawanan tumpuan saya akan kongsikan sebentar lagi. Okey, terus lain kopi bola pagi bersama dengan saya Perlis FM, serasi denganku.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan

0: menempatkan tempo permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: Okay, I rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: tahun ni saya jagakan pasukan underdog yang akan ke final. Saya harapkan pasukan Kedah Verdin yang akan menjadi johan baru untuk Piala Dunia 2026 ni. Sebab kita tengok generasi-generasi Eropah dan juga wakil-wakil daripada Amerika Selatan saja. Tapi tahun ni expectation saya daripada benua Afrika pula itu Kedah Verdin yang akan menjadi johan Piala Dunia 2026.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Perlis FM Serasi dengan ku, selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jelayan pagi ni. Jom kita tengok perlawanan seterusnya pula untuk Piala Dunia 2026. Okey, saya kongsikan untuk anda dalam kopi bola pagi-pagi ini. Kalau kita tengok menerusi jadual yang dikeluarkan untuk edisi esok pagi, 3 pagi Belgium akan bertemu dengan Senegal. Satu pertembungan yang dijangka mencuri tumpuan, Belgium menentang Senegal. Walaupun Belgium masih dianggap antara pasukan elit dunia, generasi emas mereka kini mungkin berada di penghujung era. Namun pengalaman pemain seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan juga Jeremy Doku tetap menjadi aset terbesar buat pasukan Red Devils. Jadi Belgium ini dijangka menguasai permainan menerusi hantaran pendek dan kawalan di bahagian tengah untuk mencari ruang untuk memecahkan benteng pertahanan lawan, iaitu Senegal. Dan Senegal pula tidak boleh dipandang mudah kerana wakil Afrika itu sangat terkenal dengan permainan yang pantas, agresif dan juga penuh disiplin. Mereka memiliki kekuatan fizikal. Kalau tengok daripada sosok tubuh mereka, mereka mempunyai kekuatan fizikal yang cukup kuat, tinggi. Selain gemar melakukan serangan balas, counter attack yang mampu menghukum lawan dalam sekejap sahaja. Walaupun mereka tidak selalu bergantung kepada Sadio Mane, Senegal masih mempunyai barisan pemain yang hebat dan berkualiti dan mampu memberikan saingan sengit sepanjang 90 minit di atas padang. Jadi perlawanan ini dijangka berlangsung dalam tempo yang tinggi kerana ini adalah pusingan, juga pusingan kalah mati untuk masing-masing mendapat tempat ke pusingan yang seterusnya. Jadi Belgium mungkin bersaing penguasaan bola, ada ball position untuk mereka, tapi Senegal berpotensi mencipta lebih banyak peluang melalui serangan balas dan juga counter attack. Jadi jika Belgium gagal memanfaatkan peluang awal, mereka mungkin berhadapan dengan situasi yang agak sukar di tengah padang pada pagi nanti. Jadi kedua-dua pasukan memburu tiket ke pusingan 16 yang terbaik, di mana pemenang akan bertemu sama ada Amerika Syarikat atau Bosnia Herzegovina untuk perlawanan yang seterusnya nanti. Jadi bila kita cerita tentang perlawanan antara Amerika Syarikat dan juga Bosnia dan juga Amerika Syarikat ini, jadi ini antara aksi terakhir yang menemukan tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat dengan Bosnia Herzegovina dalam perlawanan yang dijangka berlangsung sengit. Okey, jadi beraksi di hadapan penyokong sendiri sudah pastinya memberi advantage dan juga kelebihan buat Amerika Syarikat, United States of America, yang tampil dengan skuad muda ya, pantas dan juga mempunyai kudrat ataupun penuh dengan tenaga. Kalau tengok daripada perlawanan mereka sebelum ini, mereka gemar untuk menggunakan tekanan tinggi sejak awal permainan dan melakukan serangan pantas melalui kiri dan juga kanan sayap mereka. Jadi Bosnia Herzegovina pula hadir sebagai pasukan yang cukup berdisiplin. Yalah, sampai ke round of 32 ni bukan satu benda yang mudah. Pasukan gegasi besar pun pulang awal balik. Mereka punya satu taktikal yang bagus. Walaupun tidak diberisi ramai pemain yang bertaraf bintang dunia, mereka terkenal dengan organisasi permainan yang kemas, kekuatan di bahagian atas serta upaya memanfaatkan situasi bola mati. Jadi jika berjaya menyerap tekanan awal daripada United States of America, Amerika Syarikat, tuan rumah, Bosnia mampu menjadikan perlawanan ini lebih terbuka dan memberi kesukaran kepada tuan rumah. Jadi Amerika kalau tengok atas-atas dijangka banyak menguasai bola. Ball position mungkin milik mereka kerana mereka selesa bermain di tempat sendiri, di stadium mereka sendiri. Namun Bosnia berpotensi mencipta ancaman melalui counter attack dan juga free kick ataupun sepakan percuma. Jadi perlawanan ini mungkin tidak menghasilkan jaringan yang banyak pada pagi nanti. Tetapi setiap peluang dijangka cukup bernilai untuk melayakkan pasukan masing-masing ke peringkat yang seterusnya. Jadi macam saya bagi tahu tadi, sokongan penyokong sendiri di halaman sendiri sedikit memberi kelebihan untuk beraksi kepada Amerika Syarikat, tetapi semangat dan juga kekuatan mental yang tinggi daripada bosnya pastinya tidak akan menyerah tanpa tentangan dan akan berlawan habis-habisan untuk kepusingan yang seterusnya. Jadi Belanda akan bertemu dengan Senegal dan Amerika Syarikat akan bertemu dengan Bosnia. Itu antara dua perlawanan tumpuan yang saya boleh kongsikan untuk pagi nanti, 3 dan juga 8 pagi nanti. Saya akan kongsikan juga posisi ramalan dan juga siapakah pemain-pemain yang akan turun padang untuk pasukan-pasukan yang akan bermain esok pagi nanti.

bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia Diego Maradona mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

Rolex FM serasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Kopi Bola Pagi. Pagi ini demam bola sepak melanda, okay? Piala Dunia 2026. Baik, saya kongsikan pula posisi pasukan-pasukan yang akan bermain pagi nanti. Amerika Syarikat akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Jadi Amerika Syarikat akan membuat posisi 4-3-3. Ini ramalannya. Pemain-pemain yang akan diturunkan, Matt Turner, Joe Skelly, Chris Richard, Anthony Robinson, Miles Robinson, di bahagian tengah Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musa. Di bahagian serangan, di bahagian hadapan, iaitu Christian Pulisic, Florin Bolagan dan juga Timothy Weah. Untuk Bosnia Herzegovina, okay, mereka ni tengok daripada segi formasi lebih pada defend 4-2-3-1. Okay, penjaga gol mereka Nikola Vasilic, Amar Dedic, Anel Ahmed Hodzic, Adrian Leon Barisic, Yusuf Gezi Begovic. Okay, di bahagian tengah itu Benjamin Tahirovic, Ivan Sanjic, dan di bahagian hadapan itu Amar Memik, Haris Hajradinovic dan juga Elmedin Demirovic. Di bahagian hadapan itu penyerang mereka, Samet Bazdar. Kalau tengok corak permainan yang diramalkan, Amerika Syarikat dijangka akan menekan dan memanfaatkan kepatasan pemain hadapan mereka dan juga pemain bahagian sayap mereka. Dan Bosnia pula dijangka bermain dengan lebih bersifat defensif ataupun bersifat bertahan dan lebih kepada menunggu peluang untuk melakukan serangan balas, counter attack, untuk berada di hadapan. Okey, walau bagaimanapun mereka meletakkan jugalah pemain dekat hadapan itu, untuk yalah bila ada serangan balas nanti, cepatlah untuk menjaringkan gol. Jadi pemain tumpuan pagi nanti iaitu Elmedin Demirovic, okay, dari Bosnia, yang menjadi sandaran utama Bosnia di bahagian serangan kerana beliau memiliki patasan, kekuatan fizikal dan penyudah yang tajam. Dan untuk pemain Amerika pula, iaitu Christian Pulisic, yang mempunyai keupayaan untuk mengubah tempo atau corak permainan melalui jaringan, bantuan gol dan kreativiti di bahagian hadapan ataupun di bahagian serangan. Jadi sekiranya Bosnia mahu mencipta kejutan, mereka perlu memastikan Pulisic tidak diberi terlalu banyak ruang, dan sudah pastinya Pulisic akan dikawal oleh pemain-pemain pertahanan Bosnia. Baik, posisi untuk pasukan seterusnya dalam perlawanan yang seterusnya itu Belgium yang akan bertemu dengan Senegal. Ramalan formasi dan kesebelasan utama untuk pasukan Belgium 4-2-3-1. Penjaga golnya itu Coin Castiles. Bahagian pertahanan, Timothy Kastakni, Woodface, Zeno Dibas, Maxim Di Coopers. Di bahagian tengah itu Amadou Onana, Yuri Telemans. Di bahagian serangan itu Jeremy Doku, Kevin De Bruyne dan juga Leandro Tosat. Dan di bahagian hadapan sudah pastinya pemain yang cukup berpengalaman itu Romelu Lukaku. Untuk pasukan Senegal 4-3-3. Penjaga gol mereka itu Edouard Mendy, di bahagian pertahanan Youssouf Sabali, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakate, Ismail Jacobs. Di bahagian tengah Idrissa Gueye, Pape Matasa, Lamin Kamara. Di bahagian hadapan itu Ismail Sarr, Nicholas Jackson dan juga Sadio Mane. Pemain-pemain tumpuan untuk pasukan Belgium yang boleh saya kongsikan sudah pastinya Kevin De Bruyne. Okey, jadi jika Belgium mara besar, mara ke hadapan, kemungkinan De Bruyne akan menjadi watak utama menerusi kreativiti pada pagi nanti dengan bantuan gol dan juga jaringan kerana beliau cukup berpengalaman dan juga hebat dalam situasi bola mati. Namun, jika Senegal berjaya menyekat kepergerakannya, peluang untuk wakil Afrika itu mencipta satu lagi kejutan akan terbuka luas. Okey, itu yang kita boleh saksikan selain daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku. Saya pilih tak kenal, lama juga Romelu Lukaku ni. Saya rasa dah senior dah dalam pasukan bola sepak ini. Jadi, Romelu Lukaku mungkin dijangka akan berganding dengan Kalidou Koulibaly. Dua sosok fizikal antara penyerang Belgium dan tonggak pertahanan Senegal ini yang dijangka akan membantu sama lain dan menjadi penentu di dalam perlawanan pada hari ini. Baik, itu antara
dua perlawanan tumpuan yang saya boleh kongsikan yang akan bermain pada pagi nanti. Okey, sekiranya anda nak maklumat lanjut, boleh terus saja ke rtm.gov.my dan kemas kini maklumat melalui Facebook rasmi Perlis FM di www.facebook.com/perlisfm. Pasti pilihan serasi dengan semua serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rahim Mohidar dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, institusi pendidikan bukan sekadar berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan, malah menjadi medan utama dalam membentuk sahsiah, nilai murni serta kemahiran yang diperlukan bagi melahirkan modal insan berkualiti dan berdaya saing. Menurut baginda, usaha memperkasakan sistem pendidikan yang relevan berterasa